mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

Yeah, dari Jalan Wangi 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Foton FM, Radio Panggenjringan di Sukabumi, Genjringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, pagi hari ini di hari Sabtu akhir pekannya, Sabtu menggebu ya. Menggebu karena mau malam Minggu secara gitu kan. Mau yang ABG, anak Gen Z, ABG tenang, angkatan babe gue. Dari semua kalangan harus menggebu ya di malam Minggu ini 22 Agustus 2026. Semangat paginya ditemani di celah Bewara dari jam 7 sampai jam 9 aja Ispadalan hadir menemani saudara Fortuna yang sudah selalu setia kebersamaannya di 90,7 Fortuna FM, bahkan di streaming radio fortuna.id, juga nanti di live TikToknya Radio Fortuna ya. Kita awali dulu kebersamaan kita yang pastinya yang senang dengar suara Ispa, terima kasih hatur nuhun, yang tidak enggak apa-apa. Terima kasih kembali.

Iya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng. Saudara Fortuna, kembali untuk celah bewara pagi hari ini yang pastinya Ispadalan hadir kebersamaannya sampai dari pukul 9 pagi aja. Sorry biasa, bewara terupdate-nya seputar Kota Sukabumi dan sekitarnya. Dan hari ini juga Kota Sukabumi cuacanya cerah sekali, sudah nampak sinar matahari yang sudah menghangatkan ya pagi hari ini di halaman Radio Fortuna di Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi. Jangan lupa Ispa juga live TikTok-nya ya di Radio Fortuna untuk celah bewara pagi hari ini untuk kembali bergabung tentunya. Baik, Saudara Fortuna, selamat pagi, terima kasih kesetiaannya yang sudah selalu setia sampai saat ini. Masih bertahan di streaming radiofortuna.id atau bahkan di 90,7 Fortuna FM. Terima kasih kesetiaannya. Buat yang baru gabung juga terima kasih banyak ya. Di pagi hari ini terupdate-nya seputar Kota Sukabumi dan sekitarnya. Ini menjadi satu inspirasi yang wow, keren banget kalau menurut Ispa. Kenapa? Di sini keterbatasan yang mana Ispa kutip dari sukabumiupdate.com ya, di mana keterbatasan penglihatan tidak menjadi satu penghalang bagi para tunanetra yang berkarya dan berdaya. Semangat tersebut tentunya diwujudkan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau singkatan dari ITMI melalui Radio Suara ITMI, sebuah radio streaming yang dikelola dan dikembangkan bersama oleh para tunanetra. Wow, keren ya. Radio Suara ITMI ini diprakarsai oleh Dr. Randes Toto, Pak Toto Sugihatno. Selamat pagi bersama PI Jali Padli ya. Kehadiran radio tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian tentunya, kreativitas dan juga sekaligus pemberdayaan tunanetra melalui pemanfaatan teknologi digital ya. Di mana mengusung motonya satu suara seribu inspirasi. Wow, keren nih motonya. Radio Suara ITM ini ingin membuktikan bahwa suara tunanetra dapat menjadi media ya untuk menyampaikan informasi, membangun motivasi sekaligus membuka peluang bagi sesama tunanetra untuk berkembang ya. PI Jali Padli juga mengatakan kalau radio tersebut tidak hanya untuk diperuntukkan sebagai media hiburan atau tempat mendengarkan siaran, tapi lebih dari Radio Suara ITM ini menjadi ruang bagi tunanetra untuk belajar dan terlibat langsung dalam pengelolaan media, di mana para tunanetra diberikan kesempatan untuk menjalankan berbagai peran, mulai dari penyiar, reporter, pembuat program siaran, hingga terlibat

keren banget kalau menurut ISPA ini ya, menjadi inspirasi yang amat sangat keren. Dan menurut PI juga ya, PI keterlibatan langsung tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mengasah berbagai kemampuan yang tentunya dapat menunjang kemandirian tunanetra, di antaranya public speakingnya, teknologi informasinya, jurnalistiknya, penyiaran, pembuatan konten, hingga pengelolaan media digital. Pokoknya applause banget, good job nih ya. Menariknya lagi di sini, suara radio suara ITM ini saat ini masih beroperasi dengan peralatan yang relatif sederhana. Laptop dan telepon genggam menjadi perangkat utama yang tentunya digunakan untuk menjalankan siaran radio streaming. Keterbatasan fasilitas tersebut juga tidak menyurutkan semangat para pengelola. Justru dari peralatan yang sederhana itulah para tunanetra terus belajar, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan agar suara dari radio ITM ini dapat tumbuh menjadi media yang lebih profesional. Dan kedepannya ITM ini berharap radio suara ITM ini dapat menjadi salah satu model pengelolaan radio streaming yang tentunya dilakukan untuk tunanetra di Indonesia. Wow, keren. Dan tak hanya sebagai ruang berekspresi, radio juga menjadi satu arahan untuk berkembang menjadi usaha yang profesional dengan studio yang representatif dan sistem manajemen yang lebih baik tentunya. Dan PI menilai potensi tersebut terbuka lebar karena banyak tunanetra yang memiliki kemampuan serta minat di bidang komunikasi dan juga media. Ya, dengan pelatihan dan kesempatan yang tepat, tentunya kemampuan tersebut dapat dikembangkan menjadi keterampilan produktif sekaligus membuka peluang pekerja dan usaha. Karena itu, ITMI juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi sosial, bahkan komunitas hingga media ya. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan dan manfaat dari radio suara ITMI ini, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi tunanetra muslim Indonesia. Good job! Dan kehadiran radio ini juga sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dapat membuka ruang yang lebih luas lagi ya bagi para penyandang disabilitas untuk menjadi pelaku aktif di dunia media dan ekonomi kreatif. Good job pastinya ya, udah yang terlibat di radio ITMI ini, terus semangat.

0: Podcast.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas. Soya mie gelas,
10: we love it so much.
13: 90,7 FM.

0: 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, kita kembali genjrengkan pagi hari ini. Saudara Fortuna masih di Celah Bewara. Terima kasih sekali lagi ya, kebersamaannya yang masih selalu setia di 90,7 Fortuna FM, juga streaming Radio Fortuna.id. Saudara Fortuna, kembali informasi yang mana pagi hari ini, saya masih kutip dari SukabumiUpdate.com ya, di kejadian nih, beredar video yang memperlihatkan sejumlah warga mengambil ikan yang mati dari sebuah kolam di kampung Warung Tagok, Desa Nagrak Sari ya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, di mana kematian dari ikan-ikan tersebut diduga terjadi setelah air limbah dari saluran pipa salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi dapur SPPG yang berlokasi di Desa Nagrak Sari diduga bocor dan tentunya mengalir ke kolam milik warga. Bisa bocor sudah ditambal. Dicek and recheck pastinya ya. Sekretaris Kecamatan atau Sekmat Jampang Kulon, Rusmaya. Selamat pagi Pak Rusmaya. Ini membenarkan kalau adanya kejadian tersebut. Pihak kecamatan bersama satuan dari Polisi Pamong Praja atau Satpol PP kemudian menindaklanjuti ya keluhan warga dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi pastinya. Setelah menerima keluhan dari warga terkait dugaan kebocoran air limbah salah satu dapur SPPG ini di kampung Warung Tagok, pihak kecamatan bersama Satpol PP langsung cus melakukan survei ke lokasi ya. Setelah itu ia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima pihak kecamatan, air limbah tersebut diduga keluar akibat kebocoran pada sambungan pipa yang melewati area kolam warga. Namun saat ini jalur pipa tersebut telah dialihkan ke lokasi lain untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Sudah ditangani alias diatasi ya. Terus mana juga menambahkan pihak kecamatan kini mendorong penyelesaian antara warga terdampak dengan pihak SPPG-nya, termasuk membahas kerugian yang dialami tentu pemilik kolam dan kemungkinan pemberian ganti rugi. Sudah terselesaikan berarti masalahnya ya. Sementara itu Kepala Desa Nagrak Sari, Pak Nurman Saleh, selamat pagi Pak Nurman, turut membenarkan adanya kejadian tersebut dan mengatakan kalau persoalan itu terjadi sehari sebelum dan telah dilakukan klarifikasi juga. Sudah di fix ya klarifikasi, di mana dikonfirmasi terpisah Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Nagrak Sari, Pak Insan Fadilah ya, membenarkan adanya ikan di kolam warga itu milik warga kampung Warung Tagok, Desa Nagrak Sari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi yang tentunya pada mati. Pak Insan mengatakan kalau pihaknya sebenarnya telah menerima informasi mengenai kebocoran pipa tersebut yang melintasi kolam warga ya. Pada Selasa malam, setelah mendapat informasi tersebut langsung pihak SPPG melakukan pengecekan ke lokasi. Namun upaya perbaikan belum dapat dilakukan pada malam itu juga karena akses menuju kolam dalam kondisi dipagar dan digembok juga ya. Berarti harus pinjam dulu gemboknya sama yang punya rumah gitu, yang punya kolam pastinya. Menurutnya setelah itu pihak SPPG berkomunikasi dengan pemilik kolam dan perbaikan kemudian rencanakan lakukan pada Rabu. Namun ketika melakukan pengecekan pada Rabu, kondisi ikan di kolam sudah banyak yang mati. Ternyata hari Rabu ikan sudah pada mati. Kalau melihat kondisi air kolam, memang sirkulasinya kurang katanya, ditambah ada cairan limbah juga. Lalu berdasarkan informasi yang diterimanya dari petugas keamanan atau security, ikan yang mati merupakan ikan mas kampung dengan jumlah sekitarnya 10 ekor aja dalam satu kolam. Nggak banyak, hanya 10 ekor ya. Pak Insa juga menyampaikan saat ini pipa tersebut sudah dipindahkan sehingga tidak lagi melewati kolam milik warga dan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan kejadian serupa kembali terjadi. Selain itu juga pihak yayasan yang menaungi SPPG Nagrak Sari disebut telah juga menyatakan itikad untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik kolam atas kejadian tersebut. Diganti lagi kayaknya 10 ikan yang matinya ya. Master Hala deh, ditanam lagi kolam ikannya sepertinya ya. Berarti real ya, fix sudah klarifikasi, sudah aman dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti ini ya, kebocoran pipa dari salah satu dapur mungkin SPPG dan Berarti cepat juga, meskipun ya tidak, aku kira berpikir tuh matinya banyak gitu ya, tapi alhamdulillah meskipun mungkin seharian itu karena kan malamnya dicek nggak bisa hari itu juga kali ya, nah besok paginya baru, nah meskipun ada ikan-ikan yang mati tapi sudah digantikan kalinya ya. Aduh, ikan mas kampung kayak gimana ya, cantik-cantik gak ya ikan mas kampung.
1: Cantik
2: apa?

Ya, 90,7 Fortun FM, radio paling genjering dari Sukabumi. Genjering, selamat pagi, masih di celah Bewara pagi hari ini bersama saya Ispa Dahlan ya, Saudara Fortuna. Di sini ada Bewara yang kalau ditengok, oh iya masa sih? Kronologi mobil tanpa supir meluncur mundur di Selabin Tanah, Sukabumi hingga lukai 5 warga. Nah loh, bisa ya? Musibah memang tidak ada yang tahu kapan akan terjadi ya. Sampai-sampai mobil bisa mundur sendiri. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Sukabumi Kota membeberkan kronologi insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Selabin Tanah nomor 165 Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Ya, ini pada Kamis malam. Berarti Kamis malam itu malam Jumat ya. Peristiwa yang sempat viral dan tentunya memperlihatkan kalau beritanya tayang di Jumatnya jam 11 lewat, di mana peristiwa yang sempat viral dan memperlihatkan seorang pria terkapar di bahu jalan tersebut dipicu oleh satu unit mobil Daihatsu Jeep Craft bernomor polisi F144DC yang tentunya meluncur mundur tanpa kendali ya. Aduh, kayaknya rem tangannya lupa dipasang. Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota, Ibda Indra Lesmana mengatakan kalau peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, di mana insiden diduga akibat kelalaian pengemudi berinisial AB 47 tahun yang lupa menarik rem tangan saat memarkir kendaraannya di kontur jalan menurun untuk menunaikan ibadah sholat di masjid sekitar. Aduh, sampai lupa begitu rem tangan ya. Hati-hati nanti kedepannya jangan sampai lupa jadi pengalaman ya. Di mana 5 orang luka-luka langsung dievakuasi ke RSUD Bunut. Ya, mobil Jeep tanpa supir tersebut terus melaju mundur menghantam gerobak martabak, sepeda motor Honda Scoopy, penjual juga pembeli hingga akhirnya terhenti usai menabrak tembok pagar rumah warga tuh. Coba kalau nggak ada tembok pagar rumah warga, nggak kebayang dong. Indra membeberkan akibat insiden tersebut sebanyak 5 orang mengalami luka-luka. Korban meliputi penjual martabak tentunya yang berinisial HR 48 tahun beserta istrinya 42 tahun VA ya. Terus seorang pembeli LSH 28 tahun pembeli martabak kali ya. Seorang pembeli, terus juga penjual bersama istrinya serta 2 orang yang berada di dekat sepeda motor yakni NK 21 tahun dan AN 23 tahun. Seluruh korban yang mengalami luka langsung dievakuasi ke RSUD R. Samsudin Esa atau Rumah Sakit Bunut untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif tentunya. Selain menelan korban luka, peristiwa ini juga mengakibatkan kerugian material berupa kerusakan pada mobil Daihatsu Taos-nya sendiri, motor Honda Scoopy, lapak gerobak martabak tentunya ya, serta benteng dari pagar rumah warga. Dan kasus tersebut tentunya sedang ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota dan untuk penyelidikan lebih lanjut pastinya. Wah, jadi perhatian-perhatian nih, mungkin keteledoran kita sebagai pengemudi atau pengendara kalau kita di saat kita mau berhenti terus kita parkir, apalagi kalau parkirnya di pinggir jalan yang jalannya mudun. Nah, jangan lupa dimanapun mau mudun mau naik tetap rem tangan harus dipasang ya. Dia pikir mungkin tadinya mau sebentar. Nah, sebentar juga tetap harus dipasang. Ini namanya rem tangan ya. Kita kan jaga-jaga, waspada sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, jangan sampai lupa. Tapi memang sih manusiawi hal yang lupa. Tapi ini masalahnya yang memang kan itu udah memang harus keharusan ya, rem tangan. Selain kalau kita di saat kita parkir, rem tangan harus tetap. Nah, ini mungkin pada saat itu bapaknya yang mau sholat ya masih banyak pikiran kali ya, atau lelah ya, jadi lupa. Yowis, mudah-mudahan jadi pelajaran kedepannya buat para pengendara juga ya. Jangan lupa untuk pasang rem tangannya di saat kita parkir atau mungkin berhenti di tengah jalan, apalagi kalau mungkin berhentinya di pudunan atau jalan yang menurun ya. Bayang ya. Ya Allah, masih dijagakan ya. Dan meskipun alami luka-luka nih, mudah-mudahan para korban yang luka-luka cepat pulih ya. Untuk bapak yang tentunya juga harus mengganti rugi, tetap semangat ya, insya Allah akan ada jalan keluar. Gak usah di ini pak
Aduh, padahal hal yang sederhana ya, itu gara-gara rem tangan ya, sampai 5 korbannya. Hati-hati selalu waspada para pengendara dimanapun ya, kapanpun tetap ingat rem tangan. Jangankan mobil rem tangan, hati juga perlu direm ya, kalau udah ada pasangan.

0: Awas, api, api, api.
1: Coba kok begini, om, dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa, no?
4: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunaSukabumi.

0: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam

0: dadah. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
1: Soyami Gelas?
2: We love it so much!
3: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Di.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah,
8: doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyalwinya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
13: Oi.
15: Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
2: dari Wings Food.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
5: wah, bagus banget.
4: Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
6: 90,7 Fortuna FM.

107,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering Nadi Sukabumi, Genjering. Pagi hari ini masih di Celah Bewara dan sudah 42 menit sudah berlalu pukul 8 ya. Informasi terakhir sebelum kebersamaan kita pungkas. Saudara Fortuna Rahmat Watma, 56 tahun, warga desa Palasari Hilir, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi ini ditemukan meninggal dunia di sebuah masjid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis pagi 20 Agustus 2026 ya. Berdasarkan informasi yang diterimanya Kapolsek Parung Kuda AKP Erman mengungkapkan Rahmat ditemukan sekitar pukul 5.30 Indonesia Barat saat sedang duduk bersandar di tiang penyangga Masjid At-Taqwa dengan mata terpejam. Peristiwa itu lalu dilaporkan ke Polsek Mampang. Rahmat yang merupakan pedagang baju daster di wilayah Kemang selanjutnya dibawa ke RS Fatmawati. Nah, dalam kesehariannya Rahmat juga menginap dan beristirahat di Masjid At-Taqwa. Setelah menerima kabar tersebut, Erman memerintahkan Babin Kamtibnas Desa Palasari Hilir untuk mendampingi keluarga menjemput jenazah dari rumah sakit, dan pemulangan dikoordinasikan dengan Kasih Dokes Polres Sukabumi Aibtu Fahmi Yusah ya. Nah, atas perintah dan juga arahan Kapolres Sukabumi, jenazah Rahmat difasilitasi hingga tiba di rumah. Dan dari mulai pemberangkatan, biaya administrasi dan akomodasi sampai tiba di rumah ya. Staf Desa Palasari Hilir Arul mengatakan kalau pihak desa awalnya menerima informasi soal kondisi Rahmat namun belum mengetahui telah meninggal ya. Pemerintah desa kemudian memastikan keberadaan Rahmat dengan menghubungi perangkat lingkungan. Dari penelusuran tersebut diketahui bahwa nama yang ditanyakan memang merupakan warga Desa Palasari Hilir ya. Menurut Arul, proses memastikan identitas Rahmat berkaitan ya dengan tidak ditemukannya KTP di lokasi, tetapi ada obat dari RSUD Sekarwangi ya. Setelah identitas Rahmat dipastikan, pihak desa berkoordinasi dengan keluarga dan perangkat lingkungan untuk pemulangan jenazah ya. Arul mengatakan kalau keluarga bersama perwakilan RT dan kepala dusun turut mendampingi proses tersebut, dan pihak desa juga sempat menyiapkan kendaraan sebelum akhirnya pemulangan jenazah difasilitasi oleh pihak kepolisian ya. Terkait waktu pasti jenazah tiba di Sukabumi, Arul tidak mengetahui rinci, namun penjemputan dilakukan melalui koordinasi keluarga, pemerintah desa dan kepolisian. Jenazah Rahmat dipulangkan ke Kampung Palasari RT 03 RW 01 Desa Palasari Hilir ya. Mungkin bapak ini tengah mencari meraup rezekinya sampai ke Masjid At-Taqwa ya, di kawasan Jakarta Selatan ya, dengan mencari, dan tapi takdir mengatakan lain atau berkehendak lain, almarhum akhirnya harus berpulang di dalam masjid dalam keadaan mata terpejam ya. Masya Allah, ini dalam ibadah juga ya, beliau mencari nafkah untuk keluarganya di Sukabumi, di rumahnya di Palasari, dan tapi takdir berkata lain ya, harus dijemput dalam keadaan indah ya, duduk di masjid mata terpejam sambil bersender di tiang masjid. Masya Allah. Baik, terima kasih juga buat saudara Fortuna yang sudah komen-komen di Facebooknya, yang pastinya untuk keluarga yang ditinggalkan dari almarhum bapak ini ya, Pak Rahmat Watma almarhum, diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dan tetap tawakal pastinya. Saudara Fortuna, terima kasih yang sudah komen-komen di Facebooknya. Pagi hari ini kita sapa saja, sudah ada siapa saja sebelum nanti Ispa pamit ya. Kebersamaan kita ada Tumium Virgo, selamat pagi. Putra Adiansa juga di Jawa Tengah, Pekalongan, selamat pagi. Warga Wonogiri, Medan, Nora, selamat pagi. Rizky Rahmatullah, Ciambar, Parung Kuda, selamat pagi. Nurkania juga selamat pagi di Celah Bewara ya. Mas Irul, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Soca, Banjarnegara, Jawa Tengah. Terus juga Fitri Imut di kawasan Cikaret. Tumium Virgo, Tumiar Idawati. Ada Cat juga, oh Cat hadir sembutan. Amirudin, Wah Supri, Kang Ateng juga, budanya Aceh, selamat pagi. Abah Waisel juga, Teolivia, selamat pagi. Buat semua-semuanya, selamat pagi, terima kasih ya.

90,7 Fortuna FM, saudara Fortuna, kebersamaan kita tuntas sudah. Untuk kesempatan pagi hari ini Celah Bewara bersama saya Isma Dahlan. Terima kasih banyak kebersamaannya. Mohon maaf untuk kesalahan bila dalam canda guyon perkataan Isma kurang berkenan di hati Anda, kekurangannya mohon maaf. Dan nantikan setelah ini Padahal kembali hadir bersama Mbak Dendekawati di Famina dan Keluarga. Terima kasih Kang Joko yang baru miss call ya. Dan tetap semangat untuk hari ini, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imamu.

0: Jalan Bangga 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Foton FM Radio Panggenjering Nadi Sukabumi.
1: Genjering.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rumah tangga Mbak Dian, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah ya. Kita jumpa kembali di Femina dan Keluarga ya Mbak. Seperti biasa ada Sais Padahlan,
1: Dian Gawati hari ini ya. Hari Sabtu akhir pekan di 22 Agustus 2026. Tidak terasa ya.
0: Yap.
1: Sudah hampir akhir bulan lagi.
0: Iya, suka cepat kalau tanggal 20 kesini ya. Perjalanan sampai akhir, entah udah September lagi.
1: Mudah-mudahan ya semuanya. Tema kita cukup bagus ya. Apa tuh, lupa lagi.
0: Pagi hari ini kita punya tema Mbak, jadilah perempuan yang sibuk sama hal positif ya di dunia ini. Ya di dunianya maksudnya hal-hal yang positif yang kita biasa lakukan, tapi di sini hal-hal yang positif ya.
1: Iya.
0: Di dunianya.
1: Baik, terima kasih untuk grup Cari Inspirasi, untuk itu juga komunitas Pen dari Fortuna ya. Untuk Bang Len, Pak Ben juga selamat pagi. Balai Bat juga ya, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan yang ada berserta Mas Bambangnya di Banjarmasin. Ini Mariadi lagi nganguping kayaknya ya.
0: Sepertinya mungkin tetangganya Teh Hera, Teh Atika selamat pagi di Puncak Peuyeum.
1: Pasti nguping dia ya.
0: Mungkin ibu bapaknya standby.
1: Mungkin dia belum ada, dulu mah kan suka streaming dia ya.
0: Iya, mudah-mudahan sih streaming ya, berharap nanti, ya Teh Mel.
1: Iya. Terima kasih buat semuanya ya untuk kesetiaannya di acara Femina Keluarga. Untuk ada yang miss call saat tapi itu ketinggali. Pengen disenggol ya.
0: Sepertinya.
1: Iya, coba ini. Kemudian buat Waong juga beserta istrinya selamat pagi ya. Nah, ini yang miss call adalah Ade Duit. Yang mana ya Ade Duit ya?
0: Kang Ade.
1: Kang Ade Duit ya. Oke, terima kasih ya. Semuanya kita akan buka sebuah gelaran perdana dari Armada Hargai Aku. Buat Pak Aung nih. Oh, Mas Joko tahu miss call lagi.

0: rumah tangga kita mulai dengan tema kita sesuaikan. Yuk, ditunggu like komennya juga, karena memang ini sangat penting untuk kehidupan kita bagi perempuan ya. Sibuklah, sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang positif. Teruntuk perempuan merdeka, sibuklah dirimu dengan kebaikan mimpi dan kaya ketika dirimu terisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Tak ada ruang untuk membenci, tak ada waktu untuk berburuk sangka, tak ada kesempatan untuk membicarakan orang lain. Isi harimu dengan belajar dan berkembang, luangkan waktumu untuk berkarya dan berbagi. Beri makna setiap langkahmu dengan memberikan dampak bagi sesama. Karena saat kita sibuk dengan hal positif, pikiran dan hati kita penuh dengan energi yang baik. Baik kebencian dan prasangka tak lagi ada di tempatmu. Jadilah perempuan yang produktif, yang selalu mengisi waktunya dengan kebaikan dan cinta untuk dirinya sendiri.
1: Ya, ibu-ibu rumah tangga, juga Anda calon ibu rumah tangga, menjadi perempuan yang sibuk dengan hal-hal yang positif membuat hidup kita akan lebih tenang, terarah, dan jauh dari pikiran negatif atau drama yang tidak penting. Energi dan waktu habis untuk hal yang membuat diri sendiri kita berkembang ya. Cara menjadi perempuan yang positif, yang pertama, belajar hal baru ya, cari skill baru seperti mungkin dalam bidang memasak misalkan ya, terus mungkin bahasa asing atau apapun. Terus juga rawat kesehatan, olahraga rutin, makan makanan sehat dan tidur yang cukup, itu juga penting sekali. Yeah. Fokus pada karir, cari peluang dan tingkatan prestasi kerja setiap harinya. Atau mungkin Anda sebagai ibu rumah tangga ya, fokus ya di ibu rumah tangga yang memang kayaknya pekerjaan yang paling hebat kalau menurut istri ibu rumah tangga itu, kayak 24 jam kalau enggak kita sendiri yang berhenti atau stop, Bu.
0: Karena memang
1: kayaknya terus aja berputar ya.
0: Karena memang kita apalagi punya anak kecil ya, wah sudah
1: betul,
0: luar biasa.
1: Sekali. Terus juga kita bisa menekuni hobi-hobi di mana kita bisa luangkan waktu untuk melakukan hobi kita, misalkan berkebun, melukis, apapun itu, dan memperluas pertemanan. Cari lingkungan yang saling mendukung dan membawa energi baik ya. Nanti juga di sini kita punya manfaat dari menyibukkan diri kepada hal-hal yang positif ya. Tapi iya, nanti kita akan jeda dulu sepertinya.
0: Kita dengan sebuah tembang untuk Anda semuanya ya. Tetap di Pemina Keluarga Gencring A.

0: Baiklah, kita akan kembali ya. Masih ada materi untuk Anda semuanya. Sebagai wanita yang produktif ataupun Anda sebagai wanita yang sibuk serta positive thinking, menjaga stabilitas emosionalnya dan kesehatan fisiknya ibu rumah tangga ya, serta juga adalah kunci utama agar kemandirian tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Memaksimalkan diri tanpa mempedulikan sinyal-sinyal kelelahan dari tubuh justru dapat menjadi bumerang yang menurunkan kualitas hidup kita. Maka dari itu, memahami arti sebenarnya dari kemandirian, mengenali ciri-ciri serta mengetahui cara menjaga keseimbangannya, hidup menjadi sangat krusial ya. Lantas apa yang sebenarnya arti wanita yang produktif? Banyak menyibukkan diri dengan olahraga, dengan berkebun, dengan lain sebagainya, belajar memasak, ataupun juga Anda lebih mandiri lagi, Anda adalah seorang wanita pekerja yang juga tetap masih bisa masak di rumah. Nah, di sini berumah tangga, wanita yang memiliki otonomi atas dirinya sendiri, mereka mampu memenuhi kebutuhan finansialnya, membuat keputusan hidup tanpa paksaan atau ketergantungan yang berlebihan pada orang lain, dan memiliki kecerdasan emosional yang baik untuk meregulasi perasaannya sendiri. Menjadi mandiri bukan berarti bersikap egois atau mengisolasi diri dari bantuan orang lain, tetapi melainkan memiliki fondasi kepercayaan diri yang kuat untuk terus punya produktif yang sangat luar biasa.
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga juga ada calon rumah tangga, berpikir positif atau melakukan hal-hal yang positif untuk wanita, bahkan tidak hanya wanita, pria juga ya. Ini ada kunci utama dalam mengelola stres yang selanjutnya akan berperan mendatangkan banyak sekali manfaat kesehatan secara umum ya. Berikut beberapa manfaat berpikir positif terhadap kesehatan atau melakukan hal-hal positif. Yang pertama, tidak mudah sakit. Yang kedua, resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah itu pasti berkurang. Usia harap hidup lebih panjang, harapan hidup mungkinnya lebih panjang, iya. Tingkat depresi lebih rendah, mampu berpikir lebih kreatif dan lebih mampu memecahkan masalah, dan kemampuan mengingat juga konsentrasi lebih tinggi. Itu manfaat dari kita melakukan hal positif atau berpikir positif ya. Dimana cara sederhana kita membiasakan diri untuk berpikir positif. Berpikir positif bukan berarti Anda mengabaikan musibah yang sedang dialami, tetapi bagaimana cara menyikapi

0: menyikapi dan menangani situasi tersebut dari sudut pandang yang lebih baik. Anda ibu rumah tangga bisa menciptakan pikiran yang positif dengan melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, bicara pada diri sendiri. Dalam hal ini, berpikir positif dilakukan dengan cara membicarakan hal baik dari kejadian yang sedang dihadapi ya. Seperti memberikan semangat kepada diri sendiri atau mungkin afirmasi ya pada diri sendiri. Jika kita berpikir negatif ya, mulai menghampiri pikiran hal-hal yang baik dari diri Anda sendiri ya. Sikap hal yang buruk yang Anda alami dengan sikap optimis dan dijadikan hal tersebut sebagai pelajaran yang sangat berharga tentunya. Jadi yang pertama adalah kita bicara pada diri kita sendiri ya. Yang kedua, ambil sisi baiknya. Percayalah bahwa di balik setiap kejadian buruk ada sisi baik atau hikmah yang tentunya bisa diambil. Agar berpikir positif lebih mudah dilakukan, tulislah hal-hal baik yang patut disyukuri. Baca kembali tulisan tersebut saat pikiran negatif kembali muncul. Ya, bisa jadi ini mungkin kayak afirmasi ya, setiap paginya hal-hal yang baik kita ucapkan, kita tanamkan pada diri kita untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga, ubah pola pikir. Saat kejadian buruk atau kegagalan menghampiri, jangan anggap bahwa kondisi itu telah menghancurkan hidup Anda. Ubah pola pikir menjadi lebih positif dengan menganggap kegagalan tersebut merupakan bagian dari pelajaran hidup. Anda dapat memperbaiki semuanya dan kembali menjalani hidup dengan lebih baik tentunya. Masih ada beberapa poin yang ya, nanti kita akan lanjut.
1: Baiklah, kita langsung ya. Ini ada dari WA dulu nih.
0: Boleh.
1: Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, terima kasih Anda sudah memberikan ilmunya. Untuk Ibu Liliana, terima kasih juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Genjering. Selamat pagi Neng Ispa, juga Teh Diana Gawati. Selamat pagi, semoga semuanya sehat. Amin. Ibu rumah tangga, bagus sekali tema hari ini. Di sini kita harus berteman dengan orang-orang yang positif ataupun baik. Lingkungan juga mempengaruhi pola pikir Anda. Bertemanlah dengan orang-orang yang suka berpikir positif. Hal ini dapat mendukung Anda untuk mengembangkan diri serta memberi Anda inspirasi sekaligus motivasi dalam menjalani kehidupannya. Jangan lupa tersenyum dan tertawa. Mungkin bukan hal yang mudah, tetapi tetaplah tertawa dan tersenyum meskipun sedang dalam keadaan yang sulit. Temukan kejadian sehari-hari yang patut ditertawai atau tontonlah tayangan yang membuat Anda terhibur. Cara ini dapat mengurangi stres Anda. Terima kasih untuk semuanya. Kirim salamnya untuk Bang Len, kemudian Pak Ben, ada Mami Minok juga, selamat pagi. Ada juga Ibu dan Bapak Marwan serta Mas Bang-Bangnya. Terima kasih juga untuk Ibu Pung Sapuro Balebat ya. Kemudian juga untuk Olivia Senja dan semuanya yang lagi nguping yang ada di mana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Genjering enggak minta lagu ya. Terus silakan, cuma ada baru satu.
0: Oke, dari Facebooknya di sini ada Fitri Haryati di kawasan Cikaret, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering Di sini pengen request lagunya ada band Nyawa Hidupku, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawah Erwin Ija, mantapnya buat Pak Dian dan Teh Ispa yang cantik dan menarik ya, pokoknya buat semuanya digenjerengkan saja. Kas ada Cakhar juga ya, Kapas Madia Surabaya hadir bertugas, makasih. Socha Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir di Femina dan keluarga Fortuna FM, Teh Dian dan Teh Ispa di Genjereng. Bundanya Cepi juga, selamat pagi Bunda, hadir masih stay tune di Genjereng, di Fortuna semakin is the best di Genjereng. Terima kasih Bunda Cepi. Terus juga ada Bendahari, assalamualaikum Bunda Ispa dan Haja Dian, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjereng.
1: Kok bilang Bunda?
0: Di sini Permata Hijau, Permai hadir, buat beraktivitas dalam dan salam sukses selalu. Terima kasih Bendahari. Terus juga ada Wati Sinaga. Assalamualaikum Femina dan keluarga di Genjereng. Ya. Wanita yang sibuk adalah wanita yang punya kerjaan, pegawai kantoran. Dari itu pasti akan sibuk, ada yang sok sibuk. Jangan salah, ibu rumah tangga juga sibukan dengan pekerja rumah tangga ya Bu.
1: Benar.
0: Banyak malah lebih dari pegawai kantoran.
1: Iya, pegawai melebihi kantoran Bu, baru jam 3, jam 4 ya.
0: Kalau ibu rumah tangga bisa sampai malam, kayak kalau bukan kita yang stop ya Mbak, kayaknya iya, terus aja berputar. Iya. Ya, dari kesibukan itu sibuk boleh karena ingin mandiri, tapi jangan lupa kodrat sebagai wanita ya. Iya. Di sini pengen lagunya Oh Di Mana ya, buat ibu dan bapak Marwan juga, om Bang-Bang, Bang Len juga Balebat, Pak Ben, Waong, Ibu Ipung, Manini, mami papinya juga Olivia, terus juga Teh Meliandri, Terus juga kalau lagi nguping katanya digenjreng buat penyiarnya juga, makasih udah dibacain dan
1: okay.
0: Sehat selalu Mbak.
1: Ya, amin.
0: Dian dan yang Ispa digenjreng. Terima kasih Teh Wati
1: ini
0: Sinaga.
1: Ini miskom juga ya Aki Gawo. Genjreng euy katanya. Cuman segitu doang. Terima kasih Wati Sinaga. Sudah masih ada?
0: Iya, sudah.
1: Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda, untuk Mami Minok. Oh, di mana ya? Nih, ini dia.

0: 97.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
5: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh.
9: Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wings Care 90,7 Fortune FM.

0: ibu rumah tangga juga rencana rumah tangga. Sebentar. Wow, kemana nih?
1: Hilang.
0: Iya, sebentar, kita ini lagi aja. Positif tadi teh. Oke, di sini. Baik, untuk poin berikutnya yang mana kita melakukan cara sederhana untuk membiasakan diri untuk berpikir positif. Poin berikutnya di mana sebelumnya adalah bicara pada diri sendiri, terus juga mengambil sisi baiknya. Yang ketiga adalah ubah pola pikir. Saat kejadian buruk atau kegagalan menghampiri, jangan anggap bahwa kondisi itu telah menghancurkan hidup Anda. Ubah pola pikir kita menjadi lebih positif dengan menganggap kegagalan tersebut merupakan tujuan atau bagian dari pembelajaran hidup. Anda dapat memperbaiki semuanya dan kembali menjalani hidup dengan lebih baik tentunya. Yang keempat, tentukan apa yang perlu diubah agar dapat menjadi lebih optimis dan berpikir positif. Kenali apa yang menyebabkan pikiran negatif muncul. Setelahnya, upayakan untuk memperbaiki hal tersebut dengan cara yang lebih positif. Lalu tentukan apa saja yang perlu Anda ubah demi mencapai hidup yang lebih positif dan bahagia. Yang kelima, berteman dengan orang-orang positif tentunya. Lingkungan juga mempengaruhi pola pikir Anda. Bertemanlah dengan orang-orang yang suka berpikir positif, karena hal ini dapat mendukung Anda untuk mengembangkan diri serta memberikan Anda inspirasi sekaligus motivasi dalam menjalani kehidupan. Yang keenam juga nih, tersenyum dan tertawa. Mungkin bukan hal yang mudah, tetapi tetaplah tertawa dan tersenyum meskipun sedang dalam keadaan yang sulit. Temukan kejadian sehari-hari yang patut ditertawai atau tonton hal-hal yang menarik yang menjadikan hiburan, mungkin joke-joke ya atau candaan yang memang kita kalau suka banyak di tok-tok ya, scroll-scroll ya.
1: Ada banyak buat hiburannya.
0: Cara POV makan anggur muska padahal itu belimbing sayur, enggak kebayang kerenyem-kerenyemnya gitu kan.
1: Asam
0: jadi kita
1: sekali.
0: Tertawa sendiri jadinya ikut-ikut mentertawakan. Dan setelah tersenyum dan tertawa, lakukan juga mungkin yoga, bisa relaksasi juga, meditasi, dan yang paling penting adalah berdoa. Cara-cara ini bertujuan untuk menenangkan pikiran kita dan juga tubuh kita agar dapat kembali berpikir positif, dan aktivitas tersebut juga dapat membantu Anda menjadi lebih tenang sehingga mampu melangkah maju melewati segala permasalahan yang ada. Dengan berpikir positif, tentunya kita bisa membantu untuk mendapatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial ya.
1: Baik ya. Ini sudah itu belum?
0: Sudah, masih.
1: Di sini berpikir positif adalah kunci utama dalam mengelola stres, yang selanjutnya akan berperan mendatangkan banyak manfaat bagi kesehatan kita. Secara umum ibu rumah tangga, manfaat berpikir positif banyak. Risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah berkurang, usia harapan hidup lebih panjang, tingkat depresi lebih rendah, mampu berpikir lebih kreatif dan lebih mampu memecahkan masalah, kemampuan mengingatkan dan konsentrasi lebih tinggi. Mungkin ada info di sana?
0: Iya, betul sekali ya. Di sini ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana, Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar untuk tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta ya. Dipersembahkan oleh Istana
1: hebat.
0: Production Broken versus Music Experience Festival. Ini dua era, satu rasa, sejuta cinta. Jangan lewatkan 13 September 2026.
1: Iya, silakan Anda membeli tiket ya. Bisa online ya. Baik, kita akan bacakan dulu nih dari Bang Len ya. Ada nih Femina keluarga Fortuna PM Gejering. Selamat pagi Mbak Dian dan Mbak Isbah, semangat akhir pekan. Sehat selalu, bahagia selalu, ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin ya. Selamat pagi juga buat Ibu dan Bapak Marwan, Teh Lisna, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Ibu Ipung, Kang Man Apero, Mbak Yuni, Mami Minok, dan untuk semuanya sedang menyimak acara ini. Tak harus cantik, berkembanglah dengan sangat baik, menumbuhkan daya tarik terhadap kehidupan yang layak di masa mendatang. Mampu bersikap dengan sangat baik, orang lain tidak akan menyegani, menghormati dan menghargai karena ilmu kita. Karena kita karena cara kita berbicara dan etika kita terhadap lingkungan di sekitar kita, jadi tumbuhlah dengan sangat cantik dan akarnya. Semua wanita ingin dibilang cantik, tetapi ingatlah bahwa kecantikan sejati bukan hanya tentang wajah yang rupawan, kulit yang terawat, pakaian yang indah, atau pujian dari manusia, melainkan tentang hati yang lembut, tutur kata yang baik, sikap yang menjaga kehormatan, serta ketulusan yang membuat kehadirannya menjadi ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Langsung ke Facebook mungkin ya.
0: Iya, di sini sudah ada Teh Olivia. Selamat pagi di Kolebere. Assalamualaikum pembina dan keluarga Fortuna FM Genjering. Bagi bahagia juga Teh Isma, semoga sehat dan bahagia. Selamat bertugas sampai tuntas. Temanya bagus. Kirim salam buat Marin, Meli, Bu Ipung, Teh Lilis, Teh Dela, Teh Balebat, Mami Minok, Mami Minok juga ibu dan Bapak Marwan, Wati Sinaga juga korban fitnah, dan juga buat semuanya aja yang lagi nguping acara pembina dan keluarga. Makasih bahagia juga Teh Isma, kembali kasih buat Olivia ya. Ada Sang Tuketut juga Gianyar Bali hadir di pagi hari ini. Terima kasih. Dadai Sunandar juga assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering. Kalapanunggal hadir, selamat pagi. Ada juga Asnawi, Asmawi Awi. Tidak ada cinta yang lebih tulus, lebih sabar dan lebih abadi selain cinta seorang ibu kepada anaknya. Sejauh apapun kita melangkah, peluk ibu tetap menjadi rumah yang paling sempurna. Cinta yang paling sempurna adalah antara ibu dan anak, itu tidak ada habisnya. Mungkin kata ini Mutiara ya. Asmawi, terima kasih. Nurlendia, selamat pagi. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering. Pagi bahagia dan Teh Ispa. Tema yang bagus, saking sibuknya nih jadi perempuan sampai lupa bahwa banyak hal yang terlupakan pada diri sendiri. Lagunya Iklim, Mahligai Seribu Mimpi. Salamnya buat semuanya fans Fortuna dimanapun berada, spesial buat Safa, Marwa, Putri Lendia, Zahra dan juga Bahagia Dian, juga Teh Ispa. Terima kasih buat Nurlendia.
1: Gak ada ya lagu Mahligai Serbu Cinta mah. Adanya Mahligai Cinta. Coba ya kita klik dulu Mahligai Serbu Cinta.
0: Mungkin itu kali ya. Isinya itu liriknya sepertinya. Coba yang penting dari iklim.
1: Mahligai Serbu Cinta. Mahligai iklim. Gak ada tuh iklim mah. Mahligai gitu mah. Iklim, coba klik dari iklim kita ya. Penasaran nih. Iklim. Bukanlah mahligai. Gak ada ya. Gimana tuh kalau gak ada? Siapa namanya itu?
0: Ini tuh namanya sebentar.
1: Mahligai
0: Nurlendia Mulyadi.
1: Iya.
0: Nurlendia.
1: Iya, boleh nanti diganti ya lagunya. Soalnya kita gak punya
0: boleh
1: itu.
0: Boleh kembali chat pulang di bawahnya komen Nurlendia.
1: Baik, terima kasih nih untuk Bang Len, temanya cukup bagus, good job lah ya.

0: Baiklah, kita lanjutkan kembali, Mbak Isma. Masih ada sedikit tersisa nih komenan kita hari ini ya. Untuk Anda semuanya, terima kasih yang sudah like, komen. Ibu rumah tangga, cara sederhana membiasakan diri untuk berpikir positif. Berpikir positif bukan berarti Anda mengabaikan musibah yang sedang dialami, tetapi bagaimana cara menyikapi dan menangani situasi tersebut dari sudut pandang yang lebih baik. Dan Anda bisa menciptakan pikiran yang positif dengan melakukan beberapa cara. Anda bisa dalam hati berpikir positif, lakukan dengan cara membicarakannya dengan hati, dengan baik, dari kejadian yang sedang Anda hadapi, seperti memberi semangat kepada diri sendiri atau afirmasi. Jika pikiran negatif mulai menghampiri, pikirlah hal-hal yang baik dari Anda. Sikap ini, sikap hal buruk yang Anda alami dengan sikap optimis, dan jadikan hal tersebut sebagai pelajaran yang sangat luar biasa.
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Berpikir positif itu bisa membantu Anda untuk mendapatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Berpikir yang positif juga dapat meningkatkan kepercayaan diri yang akhirnya membentuk relasi positif dengan orang lain. Hal ini juga membuat Anda terhindar dari serangan stres dan memiliki kesanggupan dalam membuat keputusan yang lebih tepat tentunya. Tidak hanya itu saja, berpikir positif juga mampu menjaga kesehatan organ dan kadar hormon. Berpikir positif juga membuat Anda lebih bersemangat untuk melakukan gaya hidup sehat, sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga pastinya. Bila merasa kesulitan dalam menghadapi masalah hidup ini dengan cara berpikir positif, Anda tentunya juga bisa berkonsultasi dengan psikolog ya, atau mendapatkan saran penanganan. Dengan begitu, pikiran serta fisik Anda tetap sehat, dan Anda bisa melakukan segala aktivitas dengan maksimal tentunya.
0: Baik, terima kasih. Kita kembali ada WA nih dari Balai Bat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pemirsa keluarga Genjereng. Bahagia yang cantik dan sangat baik hati. Buat Pak Ispa juga, keluarga Balai Bat, buat grup inspirasi, buat ibu dan bapak Marwannya, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keceriaan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Jokowi, Kang Surya, Manini, Waong, Pak Ben, Kamawana Pero, Marin, Meliandri, lagunya separuh aku. Terima kasih. Bahagia yang cantik dan sangat baik hati juga, baik Pak.
1: Terima kasih.
0: Ada enggak?
1: Dari Facebook WA. Kita iya. Cek lagi sebentar untuk Facebooknya. Apakah masih ada yang belum terbaca atau mungkin baru komen ya? Sebentar. Ada Beritiki Kembaran, selamat pagi yeah. Femina dan keluarga Fortuna FM Genjereng, Tamora Medan City. Happy weekend Saturday Mbak Duo Sing Ayu, salam sehat, tetap semangat bertugas, dan terima kasih untuk Beritiki Kembaran juga ya. Kang Ateng, selamat pagi Kang Ateng, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjereng, assalamualaikum. Bahagia Dianda Gautu juga TS Pak. Selamat pagi semuanya, semoga diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya dan bahagia selalu. Temanya baik sekali, kesibukan para ibu rumah tangga, cari hal-hal yang positifnya. Misalkan ada pekerjaan di rumah atau ada pengajian, kita sama orang lain pergi berdoa sambil berzikir, mintalah sama Allah mungkin dia dimudahkan segalanya. Dan Kang Ateng di Duren Gede pengen lagunya Bukan Niatku dari Iklim.
0: Nggak ganti-ganti lagunya.
1: Lagunya Iklim Bukan Niatku. Salamnya buat Teh Balianti, Ibu Ipung Sepuro, Bu Nini, Dewi Sulastri, Korban Fitnah, Amina, Bang Len, Lela Lela. Pokoknya buat semuanya fans Fortuna, sehat selalu, spesial buat yang lagi siaran. Sampai tuntas sehat walafiat. Terima kasih di genjereng-genjerengkan. Ada juga kembali Wasupri.
0: Iya.
1: Supri Lover di kawasan Parkut ya, Femina dan keluarga Pernafem Genjereng. Hadir ngabsen di kawasan Parkut ngagenjereng sambil beraktivitas bareng si itu si Eta seperti biasa. Buat Badian juga Mbak Yisba, matsiaran aja di Genjereng. Terima kasih. Dan satu lagi ada Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali. Femina dan keluarga, assalamualaikum, selamat siang Teh Ispa dan Teh Dian, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Sama-sama ya. Sudah.
1: Sudah.
0: Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang Bukan Niatku untuk Ateng-Ateng ya. Inilah lagunya Genjereng.

0: Sayang, sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fatun FFM.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah.

0: rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Di.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Wingscare.
14: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi dua.
16: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
15: Dari Wings Food. Yeah!

0: dari Wings Food.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Buat Balai Batnoah, separuh aku.

0: terima kasih buat semuanya ya.
1: Iya.
0: Untuk Bang Len, kemudian juga ada Bu Liliana, ada Balebat, ada Ibu Ipung Sapuro, kemudian ada Ibu dan Bapak Marwan ya.
1: Iya.
0: Terima kasih yang sudah komennya, sedangkan yang di FB.
1: Iya, yang sudah like-like, terima kasih banyak. Di antaranya sudah ada Musa Kali Bangunan, Cakhar, Fitri Haryati, Yadi Mulyadi, Socha, Deni Akbar, Wati Sinaga, Reni Retina, Bunda Cepi, Benda Hari, Olivia Senja, Rizky Rahmatullah, Hadi Suhandi, Sang Tuketut, Dadai Sunandares, Surya Lesmana, Yusuf Abi, Nur Lendia juga, Mas Irul, Bertike, Asep Gaper, Supri Lover, Abah Waisel, Kartini, Deva Zan, terima kasih sudah like-like ya, juga komen-komennya.
0: Semoga apa kebaikannya diberikan hadiah dari Allah ya,
1: iya.
0: Untuk bisa komen di kita dan dibaca sama orang lain. Terima kasih untuk semuanya. Nah, Mbak Ispa mungkin sudah close langsung.
1: Yep,
0: ya
1: betul.
0: Langsung istirahat jam 11 sampai rumah jam 12 paling telat.
1: Betul.
0: Ya. Saya Diana Gawati.
1: Ispa Dahlan.
0: Mengaturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan nanti jam 11 ada Mbak Diana Gawati ya. Terima kasih. Gunjering euy.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Manggis 1 nomor 20, Kota Kita Tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Fortuna, hari ini terbesar Sabtu akhir pekan memasuki yang ke-22 di bulan Agustus 2025. Kembali di Anegati hadir di 90,7 Radio Fortuna FM Junjering. Halo. Genjering, ey. Kang Fajri, Maman Jess, tenang. Mau lagu apa? Sehat, alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
1: Buta Tuli.
0: Buta Tuli.
1: Iya.
0: Boleh. Buta Tuli.
1: Buat Mama.
0: Buta Tuli. Kita cari dulu, sami kirim-kirim.
1: Buat ya, okay.
0: Oke deh. Kita genjeringkan ya. 1, 2, 3, genjering.

0: Bajri, ada kan? Ada Kang Bajri? Kenapa ya? Halo? Halo?
1: Melihat. Oh.

0: yang tulis, yang tulis, yang tulis kesempurnaannya. Sejak sudah melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga sudah mendengar.
1: Genjering ikan bajri.

0: dengar.
1: Terima kasih buat ya.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya suruh nyanyi atau tes citranya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Genjreng
2: eh.
3: Iya,
2: alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, itu kalau sehat itu yang diharapkannya.
2: Iya, boleh.
3: Sehat selalu.
2: Amin. Mau nyanyi lagu apa?
3: Ada barusan teh ada Roma ya.
2: Iya.
3: Itu teh lagu kesenangan aku.
2: Aduh.
3: Itu aduh.
2: Perasaan diulang tahun kan dong sama Kang Fajri.
3: Oh, mantap banget Kang Fajri, terima kasih.
2: Iya, boleh. Mau nyanyi apa tuh?
3: Aku mah lebih baik buta mata aja teh.
2: Lebih baik
3: dari
2: buta mata.
3: Dari Magic Jet, ya.
2: Lebih baik buta mata.
3: Ya.
2: Lebih baik buta mata.
3: Ya, daripada buta hati ah gitu.
2: Buta mata. Buta hati, ya. Lebih baik buta Magic Jet. Ya. Oke, kita genjeringkan ya. 3 2 1.
3: Boleh.
4: Fortuna. Radio penggengnya di Sukabumi. Fortuna.
2: Mari itu sudah ditunggu naiknya ya.
3: Iya.
2: Pok Nura.

0: waktunya ya. Domito Fortuna FM. Genjreng
1: euy. Genjreng euy. Waalaikumsalam. Mama Njen. Terima kasih Pak Nura. Halo.
2: Halo.
1: Ya. Halo.
2: Ya. Halo, halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Halo, ada.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Domi Sal Fortuna genjreng.
1: Genjreng geus aya ge diangkat hayu. Halo, halo. Yer. Boleh menyanyi lagu apa dirimu? Biar semangat.
2: Hah? Bahagia. Karena lagi bahagia.
1: Ya syukur alhamdulillah bagi-bagi tuh bahagianya.
2: Panti bebek datang atau udah 2 minggu?
1: Oh, ayah. Suruh nyanyi ayah. Kangen mumpung Mbak Dian enak ayah tangis bahagia.
2: Ngam Mbak Dian? Kayaknya besok gak bisa hampura wenya.
1: Tebisanya?
2: Pan mau nganter main ke Tipal.
1: Oh iya oke lah nggak apa-apa.
2: Waktu kali aja lain kali ya.
1: Iya sip lah. Genjreng lah. Ya. Ayana suruh nyanyi.
2: Ya.
1: Si kaset si Agus.
2: Iya pan genjreng lah disuka bi. Fortuna FM genjreng.
1: Genjreng eh.

0: Aduh, ganggu.
1: Kan bahaya tuh.
0: Jadi teparo bu.
1: Kos Nini, nah, engke bakal jadi penyanyi itu.
0: Amin. Makasih.
1: Iya.
0: Iya tuh.
1: Sok.
0: Nah.
1: Menyanyi apa? Nukasep.
2: Bajang, bajang.
1: Siang.
2: Ya. Aduh.
1: Aduh, baru pulang kemarin ya?
2: Baru pulang ini deh.
1: Kemarin.
2: Baru tadi pagi.
1: Oh, baru tadi pagi. Pantesan bilangnya kangen.
2: Betul, baru tadi pagi. Ah, lebay ya teman. Lebay ya teman.
1: Mau lagu apa?
2: Lagunya pengen ini aja. Cintaku pasti kembali aja.
1: Cintaku pasti kembali.
2: Iya ya, aduh, nggak bisa hadir atau besoknya, ya, aduh.
1: Ada job ya.
2: Kebetulan ada acara di wilayah Tipar besok ya.
1: Nggak apa-apa.
2: Mudah-mudahan lah lain kali bisa hadir ya.
1: Amin, amin. Kita janjirinkan ya.
2: Siap, siap.
3: Fortuna, radio paling dengar di Sukabumi. Fortuna FM, genjering eh.
1: Genjering eh. Baiklah.
2: Selamat siang Kang Adut ya. Kang Fajri juga ya. Thank you lah sama dia.
1: Buat si Kasep nih yang menyanyiin Cintaku Pasti Kembali. Genjreng hei.
2: Genjreng.

0: kayaan.
1: Naon atau di minuswan?
0: Jadi salah.
1: Aneh.
0: Jadi anehnya.
1: Cintaku pasti kembali.
0: Tuh.
1: Gak ada minus.
0: Gak ada ya?
1: Udah gak ada, tadi gini ayaan.
0: Tadi mah ada anehnya.
1: Apa tuh?
0: Diganti saja sama patunya.
1: Sok apa tuh?
0: Aduh, apa tuh ya, mahal aja, mahal lah.
1: Mahal, dari Medigate ya.
0: Tuh.
1: Mahal.
0: Rani, apa Rani?
1: Kembali atuh.
0: Rani ada enggak, Rani Cinembu aja?
1: Coba orang cari ya, Rani. Rani. Rani, Rani minus one.
0: Selamat siang buat semuanya ya.
1: Capeknya.
0: Lumayan ya, rada peye bu aja tuh.
1: Ya, baiklah kita genjeringkan. Rani.

0: Goreng semuanya ya.
1: Semangat semuanya, semangat siang.
0: Selamat siang semuanya, selamat makan siang. Yang selamat belum sarapan, siangnya. Yang belum sarapan pagi juga, ayo sarapan dulu.
1: Oh, sarapan dulu aja ya.

0: tetap bahagia yang namanya Rani.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Bu Aja ya.
0: Ya sama-sama.
1: Terusnya mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Asih sebentar. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam.
2: Domito Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Dengan bukan Kang Agus Asih mungkin. Adut nih.
0: Agus Kang Agus Adut ya.
2: Yang barusan Agus. Agus Njet.
0: Untuk Citra juga ditunggu. Ya, halo, Kang Adut nyanyiin lagu apa?
2: Permohonannya.
0: Permohonan.
2: Request dari iya Kang Surya Cantayan.
0: Permohonan.
2: Kang Surya suka lagu ini di Cimenteng Cantayan.
0: Tapi laguna ayat di pamegeten tentunya.
2: Ayat megijet megijet.
0: Permohonan.
2: Kang Surya ayat itu Kang Surya tadi Cimenteng Cantayan. Terus lagi Magie sang Agus yang baru tadi.
0: Permohonan.
2: Pok Nura.
0: Megijetnya ayahnya.
2: Ayah.
0: Oh oke.
2: Lagi Citra Ajri.
0: Permohonan Maggie Jet. Oh ada. Baiklah kita genjrengkan.
2: Iya boleh ya.
3: Fortuna Radio Panggenrengna di Sukabumi. Fortuna FM
2: Genjreng.
0: Genjreng ey. Baiklah Kang Adut, genjrengkan kita ya.
2: Ya,
0: dengan lagunya Permohonan. Untuk siapa? Untuk
2: Kang Surya,
0: Kang Surya di Cisantayan ya. Genjreng ya. Kang Surya. Ya.

Kanjeng Apoy, warga Candayan Watoke, Kang Abun juga mendengarkan. Kasih Begir, naik di si Baru Gaul. Kang Dinin Banta, Kang O, Api Udin.

0: terima kasih Kak Jadian.
1: Sama-sama. Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Demisal, pertunaikan tinggi.
1: Boleh dengan Citra ya?
2: Iya, Fajar.
1: Boleh menyanyiin lagu apa?
2: Kura-kura dalam perahu.
1: Oh, yang itu Olesi ya?
2: Iya.
1: Boleh. Kura-kura dalam perahu.
2: Buat Kang Adut barusan ya. Manjir sama Kang Aisnya juga. Manora Mariji ya, yang kenal.
1: Baiklah ya, kita berjaringkan ya.
2: Boleh.
1: Mana habis dengan ini tuh, oh, ada satu.

0: Aduh mantap. Terima kasih Citra.
1: Terima kasih Bu Aja. Sehat ya. Selalu ya Bu Aja.
0: Amin amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Citra ya, satu lagi menjelang iklan. Kalau enggak ada mau langsung iklan ya. Nah, nih jadi pindah ke dia. Coba. Genjering, ini dari siapa ya? Coba kita lihat. Tapi ngasih nama di ini di mana? Genjering, Bu Hajah katanya. Ya siapa? Gak ada namanya dirimu tuh. Tuh. Oh mungkin yang kenal ya. Terima kasih yang gak ada namanya tapi teleponnya 5720 ya. Dadai namanya Dadai. Kita kasih nama aja deh. Dadai ya. Tuh sudah ada Dadai. Dadai kita simpan. Kemudian kita lihat lagi. Bisa ayah nunga genjering deh. Wah dari hamba Allah. Genjering ey. Domisol Dianegawati. Aduh aduh. Eta jalmi. Sudah ya yang segitu coba kita lihat di sini. Oh berhenti gini. Ya kalau begitu kita akan iklan dulu ya. Tunggu nanti kita akan balik lagi dan setelah azan zuhur nanti. Domisol Fortuna FM genjering
2: 90,7 Fortuna FM. 90,7 Fortuna FM.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
8: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
7: Iya di.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyalwinya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: 90,7 Fortune FFM.
10: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
11: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
10: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
11: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 90,7 Fortun FFM. 90,7 Fortun FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
12: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
10: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wingscare.
15: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
16: Ariel. Hai semua.
17: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
18: Wah, thanks Ril.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
17: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: 90.7 FM.

0: Kenapa turun si Abi diangkat? Wew, ah. Coba sekali lagi, Pi. Halo.
1: Oh, ya. Misop, FM Genjreng.
0: Genjreng, ai. Mau nyanyi lagu apa?
1: Aku Tangan Merah.
0: Waduh, bukan yang biru.
1: Yang merah aja.
0: Kang Santana sebentar. Sapu Tangan Merah.
1: Sapu buat Kang Santana, Kang Adil.
0: Sapu Tangan Merah Yesunus ya?
1: Iya.
0: Tapi enggak ada itu.
1: Buat Mbak Jess, Kang Aes, di Bali.
0: Sapu Tangan
1: Budi.
0: Merah.
1: Kang Adil. Mbak Anong.
0: Sapu Tangan Merah enggak ada itunya.
1: Ada.
0: Adanya ini yang Yunus Yunus. Tapi
1: ya, itu
0: ada.
1: Itu betul.
0: Coba ya didengerin dulu nih, takutnya enggak ya. Ada.
1: Yang satu lagi.
0: Coba. Kita gencarkan dulu jinglenya. 3 2 1.

0: Nah, ini Api Udin, sapu tangan merah.
1: Oh,

0: Sebutnya halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Genjreng.
0: Boleh menyanyi lagu apa?
1: Dia sahabatku, Om Jepisa.
0: Dia sahabatku. So.
1: Ya. Yudin, aduk, Solid, Ikis, Kasti, Teha, Mahinda, Masta, Mayati, Rianti, kemarin itu.
0: Gak ada.
1: Itu aja nasib pengamen sama Tommy.
0: Nasib pengamen?
1: Iya. Karen, Kampasar, Ayah Susanti, Matia, Manjani, Bu Jeng-Jeng, Bang Leang, Pak Bil, Ibu-Ibu Sepuro.
0: Gak ada juga.
1: Sekarang kantor, udah gue aja.
0: Gak ada.
1: Sering.
0: Udah dipenyanyi nasib pengamen, cobanya sekali lagi nih.
1: Iya. Mari udah 3 kali mah.
0: Pengamen. Nasib pengamen Tommy Jepisa.
1: Oh, iya.
0: Ya, baiklah kita genjerengkan ya. 3, 2, 1.
1: Fortuna Radio Bang Genjereng di Sukabumi. Fortuna FM Genjereng.
0: Genjereng, nasib pengamen Kang Santana. Semua yang belum pernah nyanyi ditunggu ya.
1: Bagaikan mimpi di siang hari, di saat kau putuskan cinta, izinkanlah aku pergi. Selamat tinggal.

Saya Citra Mempadinya, Mananda, Bonura, Mainda, Adut, Aulia, Taisa, Rindu, Merandi. Ya, Santi, Masih,

0: Menyanyi satu lagi enggak, Kang Santana? Halo.
1: Doakan diri.

0: Awan sinyalnya memang buah-buah aja.
1: Boleh mau nyanyi satu lagi enggak?
0: Boleh, boleh. Satu dulu.
1: Apa lagunya?
0: Aja ya.
1: Apa?
0: Piring Senuk Garpu aja lah.
1: Piring Senuk Garpu.
0: Iya. Satu dulu, saya tanya buah aja.
1: Iya, sami-sami. Piring Senuk Garpu ya.

0: terima kasih. Ya, sama-sama.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dobi Sofor Tuna FM.
0: Gunjering euy, nyanyi naon euy?
1: Nur Lela.
0: Nur Lela. Muksin ya.
1: Yeah. Muksin betul.
0: Mil kirim-kirim.
1: Kirim soalnya buat yang barusan ya. Terus buat Mas Marin. Nah, juga selamat siang buat yang Olin. Buat Den Bandas, buat Asti, buat Aung Kang Hadus, Api Udin, Ayah Susanti.
0: Genjeringkan.
1: Genjeringkan aja lah.
2: Fortuna.
0: Ya Olin, nanti naik lagi ya.
2: Radio kan genjeringan di buka bumi. Fortuna FM.
0: Genjering ey. Den Aldi Renaldi dengan
1: Nur Lela.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga mana Olivia? Mangga Kang ACT.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Domiso, Fortuna FM Genjreng.
1: Boleh menyanyi lagu apa?
2: Kepastian dari Imam A.
1: Kepastian. Kepastian dari Imam. Oke. Kita genjeringkan ya, jinglenya mana kita?
2: Fortuna Radio Bangin Jeringnya di Sukabumi. Fortuna
1: Gen Jering Kang ACT dari Cicantayan. Lagunya adalah Kepastian. Gen Jering Olivia Senjai.

0: Jreng euy.
1: Kang Deden Demololi Kiat juga.
0: Katanya rumahnya di situ ya, Mangkalaya, di Mangkalaya Cipendeu ya.

0: Maman. Arti yang saya juga Alicia juga.
1: Kata Deden Gemo katanya lagi usum duku sama mangga, manggu ya.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Kang Acet. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Solihuddin, sabar.
2: Komiso Fortuna FM Genjering Eui.
1: Genjering Eui, teh oleh menyanyiin lagu apa boleh?
2: Pria Idaman ya.
1: Pria Idaman ya boleh.
2: Iya. Buat ATC ya yang barusan, yeah. Buat ADG, buat Solihudunnya. Teh Citra Bangka Pajirinya, Mama Nura, Meli Andri, Marin, Teh Lilis ya, Ibu Kung Sapuro, Mami Minok ya.
1: Iya. Pria Idaman Rita buat ya. Teh. Baiklah Rita. Rita ya.
2: Iya.
1: Langsung aja lah.
2: Iya.
1: Nah, Olivia Senja dengan Pria Idaman Genjering Eui. Langsung Lu Udin, sabar ya.
2: Iya, sampai Udin nanti ya. Buat Mayati Bali ya.
1: Iya.

0: Genjreng, eh.
1: Genjreng. Sama-sama.
0: Ya, ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu terakhir nih. Halo.
2: Halo juga.
1: Iya,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nyanyiin lagu apa?
2: Ingin nyanyi Air Bunga.
1: Air Bunga Rita Sugiarto ya. Air Bunga. Coba ya. Air Bunga, Air Bunga. Pantesan atau Air Bunga minus one Rita. Oke, genjeringkan ya. Nah ya. Baiklah, saudara Fatuna pamit ya, Tiga Bati ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjering.

bekerja sebagai buruh adalah suatu kebanggaan. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di awal masa hijrah merasa sangat lapar. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mencari kerja di Madinah, tetapi beliau tidak berhasil memperoleh pekerjaan. Kemudian beliau pergi ke sebuah desa yang letaknya kurang lebih 12 km di luar kota Madinah. Dan di sana beliau melihat seorang wanita sedang mengaduk tanah dan menanti seorang buruh yang dapat membantunya. Imam Ali alaihissalam pun mendatanginya untuk melamar pekerjaan di situ. Setelah pembicaraan, ditetapkanlah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam diberi tugas menimba air dari sumur, dan sebagai imbalan dari setiap ember air yang diambil adalah satu biji buah korma. Dari pekerjaan itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memperoleh 16 biji buah korma. Kemudian setelah itu beliau pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sambil menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua manusia suci itu menikmati kurma hasil tetesan keringat menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah.
2: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping kres-kres gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan lojeng siang, kaum mendengung sadayana tepang dangu dina pidangan gentra parahyangan Fortuna FM gencreng. Teninu sapata biasa ngahadiran ngarencangan pamirsa sadayana dugi kareng sana tabuh tilu sonten nya. Sementawis tabuh hiji enak langkung sabar menit ieu teh. Langkung tilu hiji paling dia komputer ieu langkung tilu opat benten tilu menit. Nu mana leresnya ieu teh? Ah tengah-tengah we ari kitu mah nya di dieu tilu opat, di dieu tilu hiji. Jadi antara tilu dua jeung tilu tilu we inti namanya sakitu. Meh adio kitu tah pamirsa. Sok mangga genjreungkeun 0815 1407 807. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gentra.
1: Lujeng siang.
0: Lujeng siang. Atum amih ani. Haturan.
1: Genjreng parahyangan. Genjreng parahyangan Fortuna FM.
0: Mana? Gentra. Ah, sebenarnya. Gentra parahyangan. Ohon.
1: Gentra parahyangan Fortuna FM.
0: Genjreng.
1: Genjreng.
0: Oh. Genjrengnya. Genjreng. Damang atuh ami.
1: Alhamdulillah ya teh.
0: Masih kena betah di Sukabumi.
1: Masih.
0: Alhamdulillah.
1: Iya nu jeros di saung teh aduh ni adem kia ya.
0: Komo we ngaliwatnya.
1: Ih komo. Ira tuh minunu bari ka deka saung.
0: Nya urang eta urang non teh panen jagung. Insyaallah ke barinya nak karung kitu sang mobilna.
1: Siap.
0: Bari nyenak karung sareng mobilna tas icalan di pasar kitu teh. Aduh kumaha?
1: Kuduren ke.
0: Oh nya kitu nya kuduren we sama mobil teh nya duren non teh jagung sareng naon teh jadi teh tadi ka mah panen teh.
1: Oh iya boleh
0: tuh ya. Boleh. Hui areuy jagong duren samobileun we kita kitu nya insyaallah kita pamaya nah. Mobil nama.
1: Jadi
0: icalana cenah barana duren jagong duren ye cenahnya duren sawit duda keren loba duit ye cenah cik ami ani teh. Aduh ampun duren teh nuju usum ayeuna teh nya alhamdulillah atuh nuju panen di mana-mana ningali teh geuningnya muhun. Siap kurita ningali ka paling dinya.
1: Murah nya waktuna.
0: Kedah nama da non teh mirah kitu ulah 100.000 teh. Saya duren montongnya pami duren montong leresnya 200.000 sama rasa ya teh nama penduren biasa mah tuh tong habis teh ngeju aman akang. aduh ami sok atuh bari kawih naon.
1: Hoyong iya, hoyong daun hiris
0: aya daun hiris, daun panto, daun jandela, segala rupa daun dangdaunan aya di dieu mah. Teu aya nu teu aya di dieu mah aya wae nya di Fortuna alhamdulillah. Kintun salamna mi mangga.
1: Hoyong intu mah ka Pak Ben teh nya.
0: Pak Ben nu gaduh tangkar rambutan kitu.
1: Oh eta. Emang Pak Ben taya rambutan.
0: Ajina, tapi alhamdulillah nya katulungan ku tangkar rambutan Pak Ben teh kitu. Janten anjeunna tiasa rada-rada regreg kitu tah gaduh tangkar rambutan teh nya. Gaduh janten gaduh rambut engke mah kitu tah nya teu boleh nang teuing kitu alhamdulillah. Mohon.
1: Aduh nuju ieu nuju main bola ieu gaduh kitu teh.
0: Naon?
1: Nuju main bola naon?
0: Main bola. Oh, main bola suami istri teh sanes. Main bola suami, main bola laki-laki, main bola perempuan tapi nganggo daster kitu biasanya.
1: Mohon. Eh diteraskeun nya kan
0: Kak
1: Meli teh. Terus meutah ka Manini teh, Manini naik Manini.
0: Sok Manini, mangga Manini tuh. Tos misko-misko waong ka kamar servis, tos misko-misko. Mohon.
1: Terus ke Teh Olive, terus ke Ibu Ipung Sapuro.
0: Leres.
1: Kang Teh Aren teh nya.
0: Mun aya Ce Jule tuh, Ce Jule. Mamah Nurul tah.
1: Teh Jule tah. Kang Santana teh nya. Terus mereka Teh Balebar, ke Teh Ehana, tah ka Waom tah Waom. Teh Yanti Bali tah ka Kang Amar, terus ka Kang Egi.
0: Leres.
1: Terus ka Kang Basar.
0: Leres.
1: Deden Bantasta,
0: Mangga.
1: Terus ke Kang Surya,
0: mohon Mangga,
1: terus
0: siap.
1: Ke Ayah Susanti tanya.
0: Terus pisan.
1: Nah, terus ke Maman Ampero, ke Ujeng Jaita,
0: Mangga.
1: Sampai siang aku ya kak, Teh Ninu lah.
0: Siap, nuhun amihani.
1: Tujuh siaran. Oh, lagu natenya.
0: Daun hiris. Daun hiris keser bojok. Eh, sama daun polos ketangnya benten dehnya.
1: Ah, sama daun polos.
0: Daun polos, ima daun hiris, ima daun hiris. Lamun hirisna dipencok dah. Mantulnya raos.
1: Daun.
0: Daun amat tuh raosnya. Hirisna, ya, buah hiris gitu. Gitu, maksudnya daun amat dah. Mending kena hirisna gitu, ya.
1: Ya gitu raos.
0: Leres.
1: Anjeh hanya karena teh melak hiris teh teh di
0: dieu teh. Wios teh ramalan lah insyaallah lah. Kayak orang melak we kitu iraha we di alana mah. Gitu nyamihnya mi.
1: Kada sareng huma
0: eta mah. Tanya kitu. Mi sakitu wae panginten.
1: Mun atos lah sigan sabar sana ti tukang ieu ngemun. Ajongan we ye.
0: Saha ieu teh saha? Waalaikumsalam.
1: Parayang pertama FM.
0: Jejreng euy. Mangga nuhun amih ani. Sok mangga kalebet.
2: Intra Parahyangan Fortuna FM jeung.
0: Aduh alhamdulillah ieu kasepuhan teu sarurumpaheun. Api Udin. Kumaha didinya terus usum naon? Usum dukuh.
2: Ah ya saya usum jengkol.
0: Usum jengkol, usum peuteuy, ayeuna teh nya usum duren alhamdulillah. Tah?
2: Mohon sadayana ararusum.
0: Nuju ararusumnya usum tiris, usum muriang. Usum tebogan duit.
2: Usum lomba.
0: Usum lomba nya segala rupi. Api tos lomba naon?
2: Ah, timah. Lomba etawa kerupuk.
0: Lomba kerupuk. Ulah hilap sanguna sareng karedok. Mohon. Lomba kerupuk ulah hilap sareng karedok sareng sanguna nya.
2: Mohon.
0: Raos tak kitu dihijikeun engke cenah kunaon. Karaksa umur-umur seneng ngiring loba teh mawa sangu jeung kerupuk jeung karedok cenah nya barok aya kerupuk cenah kitu pi.
2: Oh da, ai urang mah sakieu buktosna.
0: Nah kitu. Ah, jami alit jami ageng ge keukeuh sakitu buktosna sami abi bade ageng bade alit ena mah. Gitu
2: kerupuk
0: gepuk teh aning teh kitu nya gepuk teh gep kerupuk aduh pi bari kawin naon sok mangga
2: ah kawin mah
0: daun naon daun pulus kasar bojong daun hiris sih kedang daunan daun naon api hayong daunna
2: iya daun naon
0: itu kurang amat galeng daun naon atuh aya daun pulus kasar bojong. Aya daun naon deui
2: eta nya? Kayaknya daun pulus.
0: Aya daun pulus keser bojongan jadi pongan nanas sigana teh pi ieu mah.
2: Kayaknya nya daun urang.
0: Biasa. Di play mah daun
2: anu rampayak.
0: Oh, bade ngarampayak jantan emut Ibu NR daun pulus. Ibu NR teh laminya teh acan ka Sukabumi deui.
2: Kamang Adi sok resep nanti jadi pongan.
0: Tak eta gitu pi. Aduh api nya sok pi. Pi kintun salamna mangga kok. Sok
2: si Mama Anubia ibu naon.
0: Ibu Amih Ani anu digeger Bitung.
2: Oh,
0: anjeuna teh nuju panen jagung. Nuju panen bolet. Sareng panen duren cenah. Beri resepnya tak duren mi cenah. Rambutan mah eta mah pamen, rambutan mah kitu. Amih ani mah teh acan gaduh sartanya mih. Tah kitu.
2: Panen jagung.
0: Panen jagung. Apih bade ka ditu.
2: Allah, nyata bade milarian mahala mobil.
0: Nyata kitu bade milarian mahala mobil. Nah, suka nanti bisa disewakeun cenah ka dinya Amih Ani, cenah kitu.
2: Amihannya gimana bu?
0: Di geger Bitung api beli bade ngaborongkeun, tapi bade ngaborongkeun jagung, boleh sereng duren. Mirah di Amihani, insya Allah kapan sema kita tadi obrol.
2: Ya ngagalehan boleh.
0: Mohon.
2: Boleh.
0: Boleh kumaha tapi kumaha?
2: Boleh dan no etet ya, boleh mana?
0: Ubi ungu.
2: ubi jalarnya.
0: Mohon ubi jalar gitu boleh, ubi boleh, ubi ungu nukar itu biasa nama sokinya.
2: Anu itu anu ungu nu rawes mana?
0: Tah, badan ungu nu koneng, nu berem, ayah nu berem atau ayah pentaninya, ayah nu koneng, serang nu ungu sih kan nanti gitu.
2: Koneng, ungu, bodas.
0: Tah, nu bodas gitu pi.
2: Bodasnya bahasa lama ubi dongker.
0: Oh, ubi dongkernya. Oh nyanya ubi dongker pi ubi dongker padi basah cina warna warna dongker cina gitunya. Aduh.
2: Kawar tas cina tunya.
0: Kami ani.
2: Kami ani. Sekarang saya ini pada.
0: Oh mohon atung kayak belanja dalam mobil nabi belanja dalam mobil lah suka yang gratisan. Suka yang mobil anu gratisan kan itu cina pi suka yang gratisan orang kan itu eh orang pada nyerak sama mobil.
2: Dari salit-salit mah kagok kok.
0: Kagok senami api udin mah bade ngabonong katanya itu kami ani cenah aduh amin amin alhamdulillah atuh gitu. Sami-sami pi.
2: Anu mah kagok tes minum
0: nya. Mohon mangga siap. Amin amin amin amin pi hatur nuhun. Jeng-jeng euy. Waalaikumsalam. Tah kitu cenah bade ngaborongkeun cenah kitu tami api udin. Halo.
2: Halo.
0: Tah ieu ngaborongkeun naon ieu? Lauk. Oh, ngaborongkeun lauk eta cina lauk naon di laut ujung gentengna naon waong teh? Lauk naon teh wa?
2: Lauk ieu lauk kembung.
0: Lauk kembung. Oh, pate lauk paus. Aye lauk paus. Cari marik pak cina tapi nggak sebawa teram cina cuma mah nurul ngawe a baninu abdi tetes sebawa teram ujung genteng jeng si bebe cina oh jeng si aa cedit tu mantul lah tu cie abdi tek itunya aduh wa didi tu mulai panas mereka winaun atau sok
2: mapari rasa
0: imam mah nurul mah nyukun kawina iya ning wa tu kudu sami atau jeng mah nurul naon teh yo masuk iyo ah Ma, cuman tel, tapi mah nur atuh hijikeun jeung si bebeb.
2: Tamikeun wae tuh si bebeb.
0: Nah, jeung bebeb atuh kitu ame ieu, seiring sejalan kitu teh.
2: Ya. Siap. Ah, kitu-kitu aya.
0: Mohon.
2: Pak Udin.
0: Ya, sama
2: ame Ani. Atur nuhun kana sabananna. Lebar-lebar, Ibu Sunja. Wanura ya di Bali Ngaliandri sampai di Jalan Kedalana.
0: Siap.
2: Temano di Situ Mekar.
0: Mohon mangga.
2: Mari Beko. Aren Bisna, Ada Dwi dengan Simo.
0: Leres.
2: Dan Mantas, Haji Maman Apero, Teh Anubar, Wang Balon.
0: Mohon,
2: mangga. Mami Minok, Sejumlah Misan Bap, Serang Bapi.
0: Mohon.
2: Mani ini Anu Gacor.
0: Anu Gacor, Anu Gacor. Anu
2: Gacor. Maman Jesnya.
0: Mohon, siap.
2: Mama Rita.
0: Siap.
2: Mama Peggy.
0: Mohon.
2: Teradeka, Endang Kurnia. Bukan nama kau kasih bayar, nama lah.
0: Siap, mangga. Pi.
2: Di mana wai ayana.
0: Di mana wai ayana, mohon.
2: Anu spesial. Anu mandunya, Anu Gelisah dengan Bebe kang eta bebek kang sakacur.
0: Oh, eta bebek tehnya Mamah Nurul.
2: Mohon di atas kawinannya.
0: Siap.
2: Gentra.
0: Mana dia?
2: Waalaikumsalam. Gini.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun waong si bandar lauknya bandar lauk paus. Halo. Waalaikumsalam.
3: Gentra. Parahiang porto ini pinggirnya teh niru
0: bangun karak gugah bobo Kang Surya
3: teh teu basa eta mah teh niru basa Banten mah kokojoran
0: oh eta naon kokojoran teh naon teh kokojoran oh basa Banten nyen naon eta teh naon oh
3: arean teh kokojoran
0: oh upami gogoleran teh kitu
3: ala gua mah
0: laguna bade naon ngiringan bae oh mohon siap mangga kitu salamna
3: Aya Mami Ani ya.
0: Mohon Ami Ani. Mohon.
3: Aki mah pan di itu di Cieengang di Jampang Kalangkungan.
0: Naon teh?
3: Pun Aki
0: di dieu. Oh, pun Aki. Mohon.
3: Cieengang Jampang.
0: Oh, di dieu Cieengang. Leres. Terus?
3: Aya pian saya.
0: Mangga. Terus? Mohon.
3: Kang Ami.
0: Leres.
3: Leres. Iya dah.
0: Mohon.
3: Sareng enjing dah.
0: Mohon mangga terus.
3: Mohon. Teh Mano atau Teh Aren
0: siap Yosip, mohon
3: di Bali
0: mangga
3: sareng di ka Mariandri atau Malembat
0: mohon mangga
3: Mama Nini tapi
0: mohon siap
3: mamah bungsu.
0: Mohon. Mohon mangga. Leres.
3: Kutamiangnya teh Nino.
0: Mohon mangga.
3: Nasi garang ting salam atau uyi
0: jalan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Sami, sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Surya. Di sampai kerenana mangga halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Setelah para hiangan Fortuna FM di Genjreng.
0: Genjreng oi.
4: Bagian setia hadir.
0: Aduh bagbagan, gaduh bagbagan. Kumaha damang orang bagbagan?
4: Alhamdulillah jag-jag waringkas.
0: Jag-jag waringkas. Oh, jag-jag waringkas kenati sedikit ingsrek-ingsrekannya. Biasa empelu.
4: Kena aduh. Kemaro.
0: Mohon. Kang Amar didinya teh ya nausum naon halo hareudang kieu ye halo do kieu di bagbagan.
4: Aye di bagbagan mah rupina anu jeung nuju musim kipas angin.
0: Oh nya pasti asareng age nya ngin gelebug teh.
4: Wangi duka anjing teh liran-liran eta kipas angin.
0: Oh nya pasti da. Pasti Kang Aman eta pang kipas angin kitu teh nya. Angin gelebug. Panasna kacida, kacida, panasna, kacida, panasna, kacida, panasna, cenah gitu.
4: Nasi pantai, panas di terik matahari.
0: Mohon, mohon gitu. Aduh, Kang Amar wios lah, numpet tiba urang tiasa asara rehat sadayana. Bade hujan, bade panas, urang ngajaga we, gitu ngajaga badan, salawasna sehat gitu. Untuk nama kitu wengnya, kumumnya cara nama. Mohon gitu. Mari kawin naon atuh sok.
4: Kawin naon? Kawin naon biasa we banino terus apa pangentenna kadede
0: gitu. Naonnya hilap deh jagong-jagong gitu dah pamit lah mah.
4: Jagong Lembang.
0: Oh nya jagong Lembang kerasa puasa siapa? Saha? Kang Amar jagong Lembang doradori kerasa Bang Amar teh jagong Lembang da nya kitu da sok aya lagu kebangsaan teh aning kitu teh.
4: Oh, dah. Gue tadi kenangan manis.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Eta sering si bebeknya jagung lembang di Lembang bang, nanti bakar jagungnya.
4: Kata Inggris nama selalu terkenang lebih manis lagi.
0: Oh, ternyata kenangan yang terindah gitu, di Lembang, ujung ada har jagung ya. Mangga tuh, sok.
4: Oh, naturan wilujeng siang kalau ka Mama Riji, mugi anu juga dangukeun.
0: Mama Riji, mangga, mohon terus.
4: Tanya pun cawali biasa aja. Mama Bungsu Kang Surya, tanya atur nuhun. Mohon. Basar, Bayuni Seblak, Mama Sam, Mama Toto, Baoon, Teka Kantun, Kang Deden Bantas.
0: Terus.
4: Di lagi Kameli Andri, Ayah Susanti, Mama Kenanga, Kang Egi, alias Kang Sarif. Mohon. Inok teka kantun Bang Len. Kau kapaneknya artis na Fortuna
0: siap, siap, siap leres. Leres pisang.
4: Cepet nang leres pisang. Kami aneh atur nuhun pas nengol bagbagan. Mudah-mudahan kami aneh sing dipaparinan kesehatan.
0: Amin.
4: Sing dipanjangkan di usuanya.
0: Amin. Jadi saungan
4: itu. Kau kakak Santana, Bunda Akal Kiri Karamat, Mama Sipanya tadi palingan jauh, mau juga ada ngukun,
0: Kamu
4: Cijule,
0: Kak Kantunnya,
4: Cijule ya, Cijule
0: naik, Cijule kemana Cijule teh?
4: Oh, diantus anak-anaknya.
0: Gitu.
4: Lakung nama di kumel, ti amar dugi kajuk.
0: Siap.
4: Mohon klik jempolnya. Bila jangan ngadangukan acara gentra, mudah-mudahan sini jantar terkenal di bulan kamu orang sadayana.
0: Siap, mohon. No,
4: disini ngayak dina kabingan.
0: Amin.
4: Amin. Waktu sana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Saya penggeran Nana Manggalu. Halo. Waalaikumsalam. Bercanda, bercanda. Naon teh?
5: Fortuna FM di Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Genjreng tengah ngagong tengah godi heula ah sok sok ieu sok salah ucap keteh. Siga radio batur din heeh. Genjreng euy kitu sok atuh bade kawin naon? Teh ti Bali Genjreng euy, Genjreng euy, Genjreng euy. Mau kawin naon? Bade kawin naon?
5: Hayang karunya.
0: Karunya. Kuna make karunya, boga duit.
5: karunya, weh, kebandingin karunya.
0: Karunya, ayo karunya mah bere duit, atuh cina meren. Aduh, ya bayi, cina, ya Allah, karunya kenaik lah.
5: Cuma lagu
0: atau cuma lagu aja, atuh cina meren, da ejing cina bading ngiringan kemana, ma cina hegae, sok sing kegeng hadiah nal. Aduh, ampunnya si kegeng hadiah na weh, hadiah nama naon weh, ditinggali-tinggali weh, kuteh yatinya.
5: Tehati. Kendal, kendal yang hadiah.
0: Oh, udah tambah memilih kan hari hadiah mah meureun kitu teh mah. Kudu meuli heula geus meuli mah karek dibawa kuponna ku mana-mana nang naon cenah kitu door price na cenah teh. Sok atuh teteh kawinan bade naon karunya atos kitu salamna maksudna.
5: Tuna kagon nu mae Kang Aman.
0: Mohon.
5: Kang Nuka Mah Mah rindunya.
0: Mohon.
5: Siap. Nyali Andri, Kang Surya, Kang Santana, Kang Basa. Kang Oka, Mama Indah,
0: Mami,
5: Mama Nura,
0: Teha,
5: Teh Jule,
0: Kang
5: Oka, tadinya
0: satu. Satu.
5: Kang Oka, Api Udin.
0: Mohon.
5: Abang Oon.
0: Leres.
5: Ayah Susanti.
0: Leres.
5: Dikumkan weh.
0: Dikumkan weh nanya, leres. Itu abis iklan, kena di play itu nya. Mohon.
5: Sokatu. Kalau macam tugasnya Bang Inunya.
0: Mohon, bangga, bangga, bangga, bangga. Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
5: Hatur nuhun.
0: Sami, sami.
5: Assalamualaikum.
0: Salam. Nuhun, teh yati bali. Siapa kerana nama enggak halau seorang Lisa Tachan promo. Halo.
6: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam.
6: Untuk proyek yang mencorcina FN Jengreng.
0: Ah, iya proyek 2MT, Mundar Mandir ya. Man ini Demang sehat, Man ini.
6: Alhamdulillah.
0: Sehat.
6: Ini mantos pawai.
0: Oh, tos pawai. Kenging naon pawai?
6: Pawai teh neng resep geningan. Batur mak neng pagi ningging dangdana teh manini madangdanan aki-aki.
0: Tapi kenae da dengan posisinya seperti itu ya enggak apa-apa sesuai disesuaikan gitu disesuaikan gitu mohon.
6: Neng resep pan munang hadiah nanaon we geningan.
0: Mohon gitu. Aduh aduh aduh siap lah.
6: Resep manini mamak dikumis make samping pole.
0: Mohon mohon. Oh lu, pasti pasti pasti pasti. Dah man ini teh artis artis Fortuna gitu loh, cina berani.
6: Artis Bang Rudina.
0: Pang nyebut Bang Rudina mak gitu, Pang Ienna gitu, Pang modern. Oh cina merenya pang, tapi ma itu teh alhamdulillah berarti kata ampi ma bisa menghibur masyarakat itu teh. Alhamdulillah, ma kena disebut Rudin oke, nomor tinggi sebisa tiasa ngahibur masyarakat gitu, kena disebut Rudin, sebut non berwios. Nomor tiga tiasa ngahibur gitu, weh, yuk ma.
6: Ai disebut Rudin ku batur mantel ngan man ini sorangan.
0: Oh, kitunya. Ai sepenawan teh yuk ma. Oh, wios.
6: Segala hari man ini ma dikumis.
0: Dikumis, senanya. Alhamdulillah tuh ma wios, ma nomor tiga tiasa ngahiburnya manya. Mata gitu ge resepun ka emak teh da soalna istri jadi pameget ceninya gitu jarang-jarang lamun istri jadi pameget di kumisan di janggotan merenya si gana lalaki gitu nya tah make kaneron itu ikut gitu nya ngau ikut itu ke itu kaneron sagar rupa merenya meni ku pantesnya gitu. Alhamdulillah atuh da cenah beureun anu barang teh lalaki apa awewe cenah ieu teh hur geuning nini
6: jadi aki-aki.
0: Oh, nini-nini peran aki-aki. Coba zaman ayeuna mah hese eta teh peran-peran kitu teh tolong kene aki-aki jadi nini-nini gampangnya. Ani nini-nini jadi peran aki-aki ya pasti beda gitu tah asa.
6: Jogetna di lapangna dina tanu di handap
0: oh.
6: Ini dina luhur panggung.
0: Gitu. Kacipta yeuh artis, na artis nini-nini jadi aki-aki kenae lah kitu tah. Ma, bade kawin naon man ini?
6: Kawin nama atuh Sagilek we.
0: Sagilek mangga kinten salamna.
6: Kinten salamna mah Kang anu geulis nu di Fortuna Neng Ninu. Aduh.
0: Anu pangkat. Aduh, eta.
6: Di peres.
0: Abdi peres.
6: Aduh. Aduh. Aki-aki gaul.
0: Oh.
6: Nyata kamu. Kadeden bantah.
0: mangga. Siap.
6: Sareng deui kanggo yeuh sang korban fitnah ateng-ateng.
0: Hoi.
6: Kanggo Amar Terpi.
0: Iya, Dos.
6: Mamang Apero.
0: Amuhun.
6: Kanggo deuin.
0: Yo.
6: Neng Jule, Neng Lisna, Neng Olisar, Neng Lisna.
0: Ah, gitu lah, Des.
6: Neng Meli.
0: Yo.
6: Yoi. Mama Rindu, Mama Rindu.
0: Yo. Tarik. Tarik.
6: Dari kanggo Neng Yuni alias Neng Ratu.
0: Oh.
6: Neng Ibu Marwan, Sarang Joko Marwan. Sarang Mami Bindang.
0: Mangga.
6: Sarang dari Neng Balebat. Ibu Ibu Sapudu. Neng Ayah Diang Anu Geni.
0: Oke. Baiklah. Terima kasih.
6: Papi.
0: Uhun. Yuk. Si Mami itu ini hebohnya lah menit resepnya Pak Miarsa. Aduh. Mohon Kang Ega bisa ada ya. Kadek tewak mani didinya Kang Ega. Bisi ngaliwat kadinya. Kita tanya. Oh. Bisi mangrobakan aki-aki pada beta mani ini. Kita tanya lurus pisan Pak Biasa. Kadek Kang Ega. Upami ayam mani ini kadinya. Kita tanya. Tewak we kita tanya. Mangrobakan aki-aki soalnya nama. Kita tanya. Mohon mangga leres. Mangga ganjreng euy. Atus 200 ya teh. Oh, atus 200 bening. Oh, atus 200 200 siji. 202. 200 tilu. Ulu, car 500 sugan imannya 1000 urang.
6: Kamu aman
0: sih, kamu tidak ada apa-apa. Hore, hore, hore. Baca aku tahu, cedah. Aduh, mangga, uhuy. Mohon sarang desa, pangpang na, pangpang na, pangpang na. Mana 10 nuki dah mataku maha kita tanya. Aduh gusti, tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong, tolong. Oh, masih kene? Oh, masih kene gening ya Allah. Oh ya, sakit wae mah dini. Mohon gajeng. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Nuhun, Mak. Aduh, aduh, aduh. Udang lagu heula ah. Kumar di atas atas perform cina tah manini anu peran aki-aki cina tinggi tu tanya enak mau dang daun hiris lah kamu ke Ami Ani mangga gejreng ke Ami Ani genjreng deh.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: 90.7 Purple FFFM.
2: Iya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali, Saudara Fortuna, ya. Oke, tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, EXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.
1: 90.7 FFFM.

Aduh, api udin badai ngarampayak, mangga api, wilujeng, sarang-sarang ngarampayak na mangga atuh. Kaparayun, daun pulus keser bojeng, hadijah. Tabu dua langkung 7 menit, di dia imah tabu dua langkung 10 menit, benten 3 menit, dimana nu bener itenya. Gitu pamirsa, genjreng.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
4: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini Mi Sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan Mi Sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mi Sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
1: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
12: Everybody in the house, let your hands up. 90.7 for

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Pamirsa sadayana masih sasarangan Fortuna FM genjering di Sukabumi 80,7 streaming radio fortuna.id nya. Teninu hadir dugi karengse tabuh tilu dina pidangan gendera parahyangan dina siang ieu bade kasonten keuneun. Atuh sagilek parantos di naon dipundut tadi ku sahanya sagilek teh. Sagilek. Ieu teh nu bade ngaoskeun Facebook sakedapnya. Kembali terus ayah kena urang aus ke tapi saya tanya ayah nombor di lebati mangga halo saya urang diwe saya tanya simkuring balik pamitnya mangga
1: gentra parahyangan Fortuna FM
0: genjreng kang ujeng yai menit telat alhamdulillah iya nuju nembe uwe aktivitas pengintennya
1: nembe uwe teh nino
0: oh laris manis Tanjung Kimpul barang habis duitnya kumpulnya gitu kang ujeng yai. Atuh kawihna ieu teh aya sasahilapna sareng halangan diri manawi sareng manawi ka bojeng yeuh bari kawih naon Kang Ujeng ieu cobi sok.
1: Aya tuh.
0: Naon teh?
1: Atuh.
0: Hah?
1: Sasahilapna.
0: Sasahilapna we nya kumaha ieu naon teh moal ka bojeng sia teh nya waktos urang mohon. Kitu salamna.
1: Kangkos naik punya kadayana kita
0: bisa rehat. Leres, amin nembe uih nya kitu.
1: Sia lama Kang kateteh ninu lah.
0: Mohon. Amin, amin, Kang Ujeng, amin. Mohon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang Ujeng. Sok saurang deui sarta can simbrungna bade panimit sareng maoskeun ieu Facebook halo.
2: Ya, parahyangan Fortuna FM kinjreng euy.
0: Kinjreng sareng mami, sok mami kami gabung nya mi.
2: Mohon mangga.
0: Mohon, kitu salamna langsung mangga.
2: Mengah, hoyong ka eta we ka manini.
0: Mangga. Mohon sok mangga.
2: Kantos sadayana.
0: Oh, siap meh.
2: Dilis ieu
0: nya. Mohon waktu sabade kami. Mohon. Siap.
2: Lo
0: catat dirinya siap kapan-kapan milah pokoknya waktosnya nyata itu nya kan lah
2: dia masing tak ayam tak ayah ayam pada mirarian
0: lah nya pada yang batur ditewak ayam batur ditewak dipencit wawartos ibu ya ayam nu ibu dipencit ku abi terus pada ditawur ayah gitu na cenanya ah iya mah hus cenah. Mau sakit uangnya pengintennya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Fortuna FM.
0: Genjreng, hatur nuhun, mami. Nya. Kang Deksa, tusok seorang lihat tusok Kang Deksa. Oh, mohon atuh Kang Deksa. Nyalah, urang nonteh. Senggol-senggol, Kang Deksa. Maku margi waktu seorang balik samporet. Waktu saya samporet balik ngawaskan hal ieu. Anu putus non gitu komen gitu tanya hawatos Fitri Haryati gitu apa rayangan Fortuna FM genjreng teteh Fitri imu cikarit hayang kawin halangan diri sayang spesial ama biasa we kanggo anakku tercinta kanggo suami bawelnya suami bawel airin ijem anu damel di Brunei sabtu biasa nuhun Reni Rentina assalamualaikum teteh Nino cantik hadir Medan di genjreng yuk genjreng Nur Hayati Midi oke assalamualaikum Medan Yati Marwan, Gendera Parahyangan Fortuna FM Genjreng. Yati di kawasan Sapura Damar Raja hadir. Hoyong kawina sasahilapna. Ti hetikus Endang. Kinten-kinten nama kanggo kasawayenya. Sadana wae sasa spesial mah kanggo teteh wae teteh Ninu hatur nuhun. Kang Deksa Genjreng euy hatur nuhun. Cameng Mustika oge teka kantut tumiyem Virgo Aceh Tendur Hidayat. Gendera Parahyangan Fortuna FM Genjreng haturan Teh Surti. Oh, Surti Teh Ninu nya. Wilujeng siang di larasan pabuaran Mangkalayan di Jumanco. Mohon hatur nuhun. Panunggu dah hadir, Abah Wasil. Hatur nuhun, terima kasih. Dede Suryana hatur nuhun. Amin udah lagi hatur nuhun. Sekarang sedaya nanya, 200 ngiringan jabung launga. 200 like lagi, iya ya sah. Ite ayah nung, nanti masihan lope. Adi Sujang Gesuk. Rata Sakura, teh Aren, kamu namanya teh Aren, sehat. Bobo Dene Akbar, serang Fitri Haryati. Terseka kantun ayah. Putra Diansa Acang Kang Acang ke Cebong Sawah Oshin nih teteh Oshin nujung siang teteh Oshin nujung ada ngukun atau apa ningali Facebook kungkul Nurlenda Dewi Sulasri Mangkolai Bendahari Tumiyam Virgo Amir Ari Arfan Reni Rantin Asep Gaper Abah Wasyo ACT Anindia Nur Hayati Nenek Ibu Temano Bianian ya Timarwan sareng Dede Suryana hatur nuhun ya 500 komen-komenan. Anu tos like-like ka oge anu tos miskol-miskol oge Kang Beksa mami ujeng jeng teras manini Kang Amal servis. Wong Api Udin. Teras oge saha ieu teh? Tadi teh aduh hilap deui nya. Kang Surya mohon. Teh Yati Bali nuhun. Saat kitu we nya pamiasanya. Nah ini nu pamitnya ujung siang kasetan kenen. Asa sahelap nanti iya lah tigina bojang sami kene hindanya gitu pamiasanya kongo ya teh Yati Marwan serangkang ujeng ge gitu nya sok digejreket oke aya lagu anu pamungkas halangan dirinya teh ninu pamit hatur nuhun sadayana ulin kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh genjreng euy.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

96.7 Fortun FFM. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90.7 Fortun FM.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo como estoy yo. Por.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah, doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
1: Wings Care. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses, isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
14: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh

0: Iya, dari Jalan Pagi 1 nomor 2 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Di Sabtu akhir pekan ini Saudara Fortuna, tanggal 22 Agustus 2026 kembali hadir. Baninu sendirian saja karena Kang Ridonya lagi ada acara dulu. Acara lomba ya, semoga menang ya Rido di kampusnya. Yaudah ya. Lagi perlombaan. Perlombaan sok sing kengeng we nya. Oke, 081514907907. Halo, selamat sore.
1: Goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng euy, Kang Ujeng J. Sok mangga. Yes. Selamat sore. Di sana sekarang sudah mulai agak-agak redup mataharinya atau bagaimana cuacanya cuacanya? Aduh.
1: Masih cerah.
0: Kaselek, ha? Cerah?
1: Panas.
0: Sabtu mah rada-rada santai dong ya.
1: Iya.
0: Santai, yuk kita santai. Tasok mangga, genjreng.

0: Sok mangga pantunna Kang Ujing.
1: Beli tomat, beli jambu, ada noga pakai es.
0: Yoi.
1: Selamat bermalam minggu, semoga selalu sukses.
0: Iya buat yang malam mingguan, iya ada malam minggunya. Biasa nama sacek sama malam Jumat, ya nama malam minggu di mana-mana ke sedunia malam minggunya gitu benernya. Ayo nate. Oke, mau lagunya apa?
1: Bahagia itu sederhana.
0: Bahagia itu sederhana. Oh iya cita-cita tak ya. Mm-hmm. Boleh. Buat siapa?
1: Buat Mas Rita.
0: Ya.
1: Buat Ami Ani, Teh Citra Kang Pajri ya.
0: Yui,
1: Ibu Mangga. Ipung, Teh Olip, Mama Rindu, Teh Mel, Waong, okay. Kang Santana, Abah Kerdil, Pak Ben, Manini, Mami Papi,
0: betul.
1: Teh Aren, Ponura, Mama Indah,
0: betul.
1: Kang Solehudin.
0: Yui.
1: Buat Teh Lilis, buat Teh Ranti.
0: Buat siapa lagi?
1: Buat Awang Balon ya,
0: Yui.
1: Mama Syam.
0: Yui.
1: Buat adik-adik yang lagi lomba pramuka, semoga.
0: Oh, lomba pramuka, alhamdulillah.
1: Ya, pramuka.
0: Di nuju camping sih kan nanti, camping sugan.
1: Camping.
0: Alhamdulillah. Akhirnya.
1: Banyak acara hari besok sih.
0: Oh, mantap.
1: Mulai dari perlombaan, masih ada perlombaan gitu.
0: Masih ada, pasti dah. Enaknya ke panitia lomba karena salam dalam suasana Agustusan.
1: Semuanya ajalah, semoga sarehat.
0: Siap, mangga siap.
1: Spesial buat Teteh Ninu. Terima
0: okay,
1: kasih
0: teh. Sami.
1: Jawabannya.
0: Ya, nah itu ujung-ujung kekeresekan. Halo?
1: Kekeresekan.
0: Yo,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sok masuk, Teh Yati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang pantun.
2: Goyang pantun FM.
0: Jangan jeneng langsung jinglenya. Silakan Teh Yati.

0: na.
1: Balik aku ke mana?
0: Ah, kuno sih isa dakwah iya teh isu kayak iklan kia ah. Bisa ada iklan teh. Kela bisa ada iklannya. Sok sok sok sok lanjut.
1: Balik aku ke pasar, bang ini apa kabar?
0: Iya biasa we pokoknya malah baik beri kudu basa basi. Udah gitu. Seperti biasa, hati-hati, selalu baik ya. Okay. Ah, gitu baik, alhamdulillah. Dirimu juga selalu baik dan tidak kurang satu apapun.
1: Iya, makasih.
0: Sama-sama. Aduh, iya yang lagi weekendan.
1: Mau lagunya?
0: Oh, jempling, itunya mau lagu apa tuh, hayo?
1: Bikin bayangan.
0: Bayanganmu ngabalagbeg.
1: Kenapa?
0: Bayanganmu ngabalagbeg. Bayanganmu itu bukan?
1: Iya, iya Bang Inu.
0: Bayangan Elvis Sukaisi ya?
1: Iya.
0: Bayangan ieu kuy mah Evita Mala ning ieu mah Elvis ge bayangan hungkul.
1: Tinggal Elvis Sukaisi
0: ya. Oh, da da ieu da biasa nem. Ah, bayangan tapi teh ngomong pakemu bayangan hungkul ieu mah nah hanya
1: kudu. Bayangan.
0: Kuduna make makemu nya beda bayangan jeung bayanganmu, bayangan Evita Mala, bayangan hungkul nya. Oke deh, siap.
1: Salamnya buat sponsornya Kang DJ ya. Buat Meli Angli, buat Mama Rindu, buat Maiz, Maneli, Simba Sapa Santana ya. Rumah Nura, Reha, Kejule,
0: Yui,
1: Jau, Tribudi, Simba Sapa, Terangin, Kecikra, Kang Om itu tuh, Manjer, Kak Ajar, ada di Kuntennya.
0: Yoi. Siap, siap teh hati siap. Amin. Terus king, tos lomba naon ayeuna nu kenging?
1: Lomba naon atuh?
0: Lomba eta tuh non teh. Ngala duit dina eta nih, ngala duit eta logam dina non teh dina jeruk Bali. Oh, jadi malalehong.
1: Jadi hitam bibir.
0: Jadi malalehong gitu tehnya resep disuruh ku mehongna eta teh coba. Ah, sarupana we malalehong. Lamun misalna teh, waalaikumsalam, hatur nuhun. Jadi kadinya nya. Sok di belakangnya halo. Ayo siapa lagi? Siapa lagi? Ada Mas Joko, terus siapa lagi? Ada lagi. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Yoi.
2: Goyang pantun Poltuna FM Jering.
0: Oke, terus lo mana on ya? Nanti Mas Joko tahu.
2: Kemarin tuh.
0: Udah ya.
2: Cucu kemarin lomba.
0: Lomba, lomba.
2: Balap karung.
0: Oh, balap karungnya.
2: Hari karung nanti pas kebenaran karung nanti dobo.
0: Oh, jadi kumah tuh jadi noongnya. Oh, gitu. jadi juara.
2: Bapak cina nggak ajur-ajutan cina.
0: Alhamdulillah. Oh gitu dalam dapur.
2: Nalalang we cina aku ibu-ibu cina.
0: Tak itu, eta matak di kekumaha we nalalang mak itu tanya alhamdulillah nalalang we cina merenya.
2: Kuayan aja bekas kalunggulan aja di bolongan ngaji.
0: Nah eta yang jadi seserian teh etanya.
2: Eta cina ibu-ibu guru nanti cina kepada.
0: Kendati pun didiskualifikasinya gitu. Tempat tiba heroina tak heroina hiburan nana di bolongan kan.
2: Lagi juara yang pertama jauh kita dengan teman-teman
0: bener. Nah gitu bener. Kuno cerang nerolong itu tiba dah apa sih dapat di bolongan karena udah bisa sakit mata taktik. Nah ini pinter atuh tanya saudara Fortuna tak kudu gitu. Jadi tak kudu ajrutan nerolong.
2: Kayak pocong jenjeng.
0: Lomba karung anu teu kudu ajrut-ajrutan. Nerelang we ieu mah cenah meureun. Eripek teh geuning. Huh, karung lagi bolong geuning cenah meureun. Astagfirullah. Tah kitu bener nya. Memang harus seperti itulah kitu ieu namanya siasatna supaya nauncing ya. Kitu strategina. Ya urang mah ngarah ngarah seurina leh ngarah ku hadiahna nya tah kitu. Namanya juga memer.
2: Oh, nanti sampai duduk-duduk.
0: Namina oge heureuy, namina oge memeriahkan mah kumaha we nya carana mah. Ah, kitu secara gitu loh. Aduh.
2: Maya-maya dia cenah panjat pinang.
0: Ah, bener ya. Ya udah, mau lagu apa nih?
2: Lagu ini aja lah.
0: Yoi. Pantun udah belum?
2: Belum.
0: Belum atuh jingle nah heuh atuh. Daun jreng euy. Aduh pohon deui. Aduh aduh.
3: Radio Panggendeng di Tukabumi.
0: Sok pantunnya, pantunnya.
2: Buah manggu, buah mangga, buah nona.
0: Itu kan nama buah-buahan.
2: Kok nyusul cerita Kang Ujeng-Jeng ya, Mas?
0: Oh, gitu.
2: Malam minggu, cenanya yang tentang malam minggu khusus buat duda dan janda gitu.
0: Oh, eta teh cenah meureunnya. Uleuh, pokona mah eta mah jangan kalah sama yang generasi Gen Z cina meureunnya eta teh nya. Uleuh. Pokona mah ya kita mah hanya apa bisa mendoakan saja meureunnya para yang punya pasangan sok sing sararukses cina meureunnya. Kalau jomlowan dan jomlowati mengecari cing di imah itu ke mana-mana. Aduh, yang para jomblo mengecari cing di imah itu ke mana lah dari cina meureunnya. Baiklah, lagunya mau apa?
2: Laguna ya,
0: apa tuh?
2: Gaun merah.
0: Oh, gaun merah ya, boleh. Buat siapa?
2: Tadi itu buat Ujeng J.
0: Yoi.
2: Baru santai mama.
0: Mama siapa? Iya, mama Yati itu. Betul.
2: Mama Yati.
0: Yoi. Yoi.
2: Teh Aren, naik dong Teh Aren.
0: Teh Aren kemana ya Teh Aren?
2: Oh cepet sembuh adanya.
0: Tadi kayaknya di kalau Facebook dia udah nge-like, dia udah ngasih lope tapi nggak muncul. Apakah dirimu lagi ini dulu ya? Kayaknya lagi tapak dulu.
2: Pemulihan.
0: Ya pemulihan kali ya. Sok yang singgal damangnya, pamirju
2: tinggal damang.
0: Betul.
2: Orang rame-rame di Perduna.
0: Betul, sok Teh Aren, mangga.
2: Terus Kang Amal servis. Nah sekarang banyak ini yang mau daftar ke Fortuna, cina mau itu minta nomor Fortuna ya.
0: Oh boleh. Iya boleh sok atuh. Oh, iya genjerengkan Fortuna betul. Sok mangga. Buat siapa yang suka mendengarkan?
2: Oh itu duda itu duda kapaksa.
0: Oh itu tahu duda kapaksanya ya. Ayah Randa rada kapaksa ya. Duda kapaksa ya Allah ya Robi.
2: Bos terong, bos sawon.
0: Oh lu etate. Aduh, Gusti cina tengkar promo itu Gusti pamirsa seduduk. Aduh, Gusti cina. Astagfirullahaladzim. Oh lagi promo-promo, cina ta promo-promo, cina promo perdudaan dan perjendesan.
2: Jika nana udah kartu lebih dari 20.
0: Oh etate cina ya Allah. Halo. Eta teh cenanya?
2: Halo. Itu cena mau goyang pantun.
0: Mau goyang pantun cenanya?
2: Cena
0: ya Allah, itu. Ya Allah.
2: Insyaallah merencan-rencan ya, merencan. Dan saya lihat dan
0: mencari. Oh gitu, siaplah sok mangga. Mangga tuh sok, saya genjrengkan Fortuna saja di sana di Pelabuhan Ratu ya. Itu kembali
2: ke balik Facebook teh. Kompak di Fortuna.
0: Betul.
2: Apalagi Teh Nino tuh.
0: Meni peres. Ya udah, lagunya mau apa dulu nih? Mas Joko tahu. Kunaon itu jujuk parem. Eleh, si ganatnya abis apa kumaha ini teh kelak. Tiba-tiba mati ya teh. Sebentar kayaknya nih di casnya kurang ini. Kurang apa teh? Kedap, Pak Joko kedap. Tiba-tiba mati ini HP-nya, kenapa?

Iya deh ya. Saudara Fortuna, beli apa-apa pakai uang buat beli semangka. Jangan lupakan jasa pejuang, hargailah jasa mereka. Benar, masih dalam suasana Agustusan ya. Jalan-jalan ke pinggir kali, lihat gadis, lihat ada yang sedang mandi, hidupkan semangat berkali-kali biar merdeka cuma sekali. Oh, sok ini mati sendiri ini HP-nya, enggak tahu kenapa nih. Ujug-ujug kenapa? Apakah di remote dari Shono? Ya Allah, ya ampun, ya udah. Sok yang lainnya coba dicoba lagi nih. Yang lainnya coba lagi. Ini tiba-tiba mati nih teleponnya.

0: Pak Joko lagunya mau apa? Sok. Ditelepon sini nih. Sok, mangga diantos. Lagunya mau apa dulu tadi TK ya ke mati sendiri. Halo.
1: Halo.
0: Ya, mak lagunya mau apa?
1: Tadi itu Gaun Merah kalau
0: ada. Oh iya, Gaun Merah ya. Gaun Merah dulu bentar.
1: Coba.
0: Oh, Gaun Merah Happy Asmara ya. Boleh. Boleh.
1: Gaun Merah.
0: Oh, iya, Happy Asmara, iya, dangdut.
1: Yang dari pop ke atau dari pop nih?
0: Iya, dari pop ke dangdut, ya, ada nih. Oke, siap.
1: Kalau nggak ada, Dermaga Cinta.
0: Oke, ada. Buat siapa?
1: Jadi buat semuanya, itulah.
0: Siap, Mangga.
1: Spesial buat Teh Nino, belum pamitan barusan.
0: Mohonnya, gitu, keburu parem, HP na ujug-ujug. Benernya, kunaon, cik abdi teh. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, siap. Amin. Amin, amin, amin, amin.
1: Maaf bagi semua fans.
0: Iyo,
1: kalau ada kesalahan ya.
0: Oke, betul sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di balik batu ada kepiting. Kepiting sibuk mencari mangsa. Oh, tak ada yang lebih penting dari kemerdekaan Indonesia selain sekali merdeka tetap merdeka. Halo. Oh, tuh parum deui, itu kumaha? Enggak, ini kayaknya barusan teh ada ya. Waktosna asun, waktosna samporet. Ieu teh jug-jug pareum deui nya can kaangkatnya. Oke deh. Yang komen-komenan mangga, mau yang komen di Facebooknya juga, di WhatsAppnya juga boleh ya. Ditunggu aja. 081514907907 sabarijeung naon cing, sabarijeung. Ieu teh. Cobanya. Ya, HP-na rada ieu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Yoi.
2: Yang pantun Fortuna FM. Gejreng euy.
0: Oke, Asun di mana? Lagi di mana, Asun?
2: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah.
2: Iya.
0: Sok atuh siapkan ya dengan pantunnya ya.
2: Iya, siap.
0: Berangkat.

0: Genjreng. Sok mangga pantun
1: ya. Ikan hiu, ikan kerapu. Aku rindu sama Teh Nino.
0: Aduh. Rindu berat, rindu berat, rindu berat. Musim kemarau tanah kering. Panas sekali rasanya.
1: Indonesia.
0: Maju dengan bambu runcing, semangat Panglima untuk bela negara. Kena aja kasih bunga merdeka gitu, eh kan suasana Agususan, iya. Suasana masih kemerdekaan, gitu. Jadi harus begitu pantunnya. Bu,
1: iya.
0: Eta pantunnya harus begitu dong, kita semangat. Arwana, I love you Fortuna. Ikan hiu, ikan arwana, I love you Fortuna. Gendring, eh.
1: Ikan hiu, ikan toka-toka.
0: Nah, terus?
1: I love you Indonesia.
0: Aduh, begitulah kira-kiranya pemirsanya. Iya siap.
1: Bangsa yang baik.
0: Oh, baiklah.
1: Iya, tentunya harus mengakui bahwa
0: iya, tanpa mereka kita ini apa? Tanpa jasa pahlawan kita ini apa? Iya, jangan lupakan jasa para pahlawan. Itulah, begitulah. Merdeka. Merdeka, merdeka. Apa iklah? Genjreng, lagunya apa? Lagunya. Lagunya mau apa? Lagunya mau apa? Ayo.
1: Lagunya etawa Indonesia lah lagunya.
0: Indonesia, nu kitunya.
1: Sanes.
0: Nu kumaha?
1: Jauh merimbuni kayak gini. Roma Irama.
0: Oh, Indonesia cenanya.
1: Ya, Indonesia.
0: Indonesia.
1: Oh.
0: Indonesia dulu ya. Coba lihat dulu. Dari siapa itu teh?
1: Dari Roma Irama.
0: Roma, aduh, iman ya ke Roma. Roma, Irama, Indonesia, merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Aduh.
1: Iya, sama kita sesungguhnya.
0: Iya, tekan lain. Jadi iya teh kumaha komputer tehnya jadi kana jadi tungtung di kanan, iya ngeklik na teh, ngeklik di kiri jadi siga tulisan Arab di kanan nulisnya kumaha iya teh. Tadi iya teh jam 1 mulai na teh Roma Irama cina kumaha iya teh. Tiraha. Indonesia nya.
1: Iya betul.
0: Kemana Indonesia nage?
1: Sungguhnya kemerdekaan.
0: Sungguh buat siapa? Buat siapa? Indonesia. Indonesia maaf kayaknya kudu yehela, kudu ngadownload heula.
1: Naon we lah satu teninu juga.
0: Atau kebiar-kebiar ya tenu gampang lah deh.
1: Sok lah, emang itu dangdut.
0: Dangdut ayah dangdut kan?
1: Oh iya iya itu aja.
0: Naon cing nyanyi nak? Tahu nggak? Tahu nggak yang kerjanya? Ada lah.
1: Oh ya,
0: ada lah.
1: Bukan
0: salah mah.
1: Ayah Adela, ada ayah Etai Cidai.
0: Nah entah.
1: Ade Nino.
0: Simpatik, simpatik dan macam-macam ya. Ya udah, macam-macam dah.
1: Untuk hari kirimnya untuk semuanya saja.
0: Semuanya saja, ya semuanya bertuda.
1: Iya, saudara Fortuna.
0: Saudara-saudara sekalian.
1: Sangat selalu.
0: Oke.
1: Sudah dalam menyambut
0: HUT. Sudah, bukan menyambut lagi, sudah merdeka ini. Tanggal 17 Agustus, kita tinggal memberikan saja.
1: Ya, semangat terus. Goyang patuh, Fortuna FW.
0: Dan jeringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, baiklah, kalau memang demikian, karena memang sudah 4 penelpon. Bahagia itu sederhana, melihat dirimu lagi berjalan-jalan atau melihat dirimu lagi apa? Lagi naon, lagi manco? Oh, dirimu lagi manco? Syukurlah kalau lagi manco mah. Terima kasih. Kalau tidak

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
3: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
1: Everybody in the house, let your hands up. 97.7

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
2: wah, bagus banget.
1: Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget.

0: Guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unik Kino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
1: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjering. Eh, saudara Fortuna di acara Goyang Pantu sore hari ini untuk hari Sabtu akhir pekan ya, kayaknya lagi yang sudah mulai ada apa sih namanya, selain lomba-lomba sudah mulai pentas seni warga ya, malam minggu sekarang ada beberapa daerah yang sudah mulai pentas seni warga ya, di masih dalam suasana Agustusan. Jadi mungkin ya biasalah, kalau dulu mungkin kita-kita yang masih ABG biasanya suka tampil teh resepnya gitu, ningalina, ningali barudak naon namina teh, ningali barudak perform gitu, tampil di panggung sok resep ningalinanya. Ya udah, satu orang lagi deh sebelum saya ke Facebook dan WhatsAppnya, silakan. Halo,
1: yang pantun Fortuna Genjering.
0: Kunaon Kang Santana, sepertinya lagi sakit.
1: Sakit kaki.
0: Sakit apa dirimu? Sepertinya karena dirimu lembang-lembang baik. Sakit apa Kang Santana?
1: Kaki.
0: Mati.
1: Kaki.
0: Kaki. Oh, ya. Kakinya kenapa?
1: Ya, kena batu.
0: Kena batu. Kena iya. Batunya sekarang ya. Aduh, karunya iya. Teuing. Kena batuna. Jadi sekarang sudah kena batunya ya. Kalau sudah kena batunya kumaha? Apakah dirimu mau mengulang lagi? Mengulang lagi naon? Kang Satana, sebelum pantun, iya. Sudah siap dengan jingle dan pantunnya? Iya. Baiklah kalau demikian, langsung saja Kang Santana. Mangga.

0: Ngejreng, eh, boleh. Ke pasar beli naon?
1: Kebuaran bawa kelapa.
0: Iya.
1: Apa kabar Bang Nino? Ujung siaran di Kota.
0: Ya, seperti biasa. Kita Sikmalaya beli kain batik, seperti biasa. Ah, baik. Kang Santana tumben sekarang dan tempo dan dadanya yang tidak lempeng teuing, karena tempo lagi sakit kaki. Kakinya kena batu, terus di obatan?
1: Sudah.
0: Sudah dipijit-pijit?
1: Belum.
0: Oh, emang kunaon kitu kena batu teh kumaha eta teh jadi dadas kumaha?
1: Ya, jatuh.
0: Oh ya Allah, terus dipijit. Terus di note di landongan lah gitulah intina mah gitu. Alhamdulillah, sing ngikal dameng atuh Kang Santana nya. Sok didoakeun ku baneuti katabihan. Bah gitu. Mudah-mudahan sing ngikal dameng Kang Santana sok lumpat geuy nya. Aduh, eta meni kitu cina meureun nya. Iya lagunya sekarang ada ini, ada gelas retak. Mau Kang Santana mau lagu apa sama yang tersayang, mau lagu apa nih?
1: Nurjana tadi.
0: Nurjana. Nurjana yang tersayang Imam Esaripin terus bade di play ieu teh kumaha tuh? Gabung aja ya.
1: Ya boleh.
0: Di situ kaputernya.
1: Ya.
0: Oke okay, deh, buat siapa?
1: Buat Teh Oli, Teh
0: Yui, boleh.
1: Merindu Bang Basar.
0: Temel teh juga meratnya kalau enggak salah Temel teh lagi ke Merak ya. Menuju ke luar kota pamit lepat mah Temel teh.
1: Terus ke ibu-ibu sepuro.
0: Oke.
1: Okay. Manini Papi Mami.
0: Oke, okay, boleh.
1: Bang Adut.
0: Yudi. Boleh.
1: Bang Budi Temelannya.
0: Aha.
1: Memayati di Bali,
0: Kang Matatis,
1: Kang Matero, Mbak Surya. Terus ke Tata.
0: Siapa?
1: Kata Citra Sepajinya.
0: Oke, okay, siap.
1: Mama Sam. Matia.
0: Boleh.
1: Siapa?
0: Siapa?
1: Wawo Arsene. Oh, kalau Pak Ben.
0: Iya Pak Ben, boleh. Boleh. Dan spesialnya buat siapa? Karena ini waktunya sampore Kang Santana.
1: Ya, yang tugas aja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya, jreng euy. Oke, terima kasih. Hatur nuhun Kang Santananya. Aduh, ini yang sudah WhatsApp dan juga Facebooknya sudah banyak nih yang sudah komen. Kang Amal Service, selamat sore. Safitri di Gua Paragoyang Pantun Platon FM gejreng euy. Safitri atuh komen di Facebook ya. Sapi di Gua Para, nasi putih, nasi merah, lauknya daging dan tahu. Hati sedih, hati gelisah, obatnya bertemu kamu. Jika sembung mau pete, ya cuk orang sambungkan. Mau dong lagunya Imam Sarifin yang tersayang. Salamnya buat semuanya lagi pada dengerin Fortuna spesialnya buat Benin lagi tugas genjering. Dan buat suamiku Adikruloh, makasih. Oke, makasih ya. Dari siapa nih? Dari Fitri Haryati Sedunia Fitri. Fitri goyang pantun Fortuna FM genjering. Nah, pantun latihnya jika sembung mau pete, deh, Imaye. Meja kuning ku kena, aku lupa ini hari Senin. Selamat ulang tahun baru yang untuk semua. Tahun baru naon. Tahun baru untuk semua, semoga semakin maju dan terdepan. Amin. Pengen dong lagunya Kejora, sayang spesial buat anakku tercinta, paling spesial buat suamiku aja. Oke. Okay. Terus dari Dede Mulyadinya juga, Dede Mulyadinya siga Bapak KDM Kang Dede Mulyadi. Ini namanya Kak Dede Mulyadi Geri. Aduh, Geri Mahesa ya. Assalamualaikum goyang pantun genjreng euy. Buah manis dibawa bulak balik. Oh, nah jika dia ada cina meren itu kamari kena merpantun nate ya Kang Geri atau kumaha nyen pantunan wanyar dia tuh. Aduh, tadi pantun aku kumaha di Kang Geri. Muntah salah mana ya tanya kamari sanes. For on cetan kamari dibaca deh gitu itu. Oh ayah kene. Assalamualaikum gue yang pantun genjreng eh. Aku Geri, buah manis dibawa bolak-balik teh minum manis dan juga baik hati request lagu cintaku. Iya tadi udah diputar lagunya Imah pantun kamari. Tapi tenan naon lah. Cek Kang Geri teh wegah ye udahlah kopi paste we cenah lah. Aku udah mikir-mikir deh cenah Cek Kang Geri teh nya. Imah iya ngaladaun kaci jampe iya pantun dibenya enggalna baik genjreng eh. Oh nya tuh.

0: ACT, Supri, Bobo, Amiruddin, Reni Rentina, Pantuna, Marana, iya teh. Pantuna, Marana, Pantuna, Pantuna mana, sok. Sok. Halo, selamat sore, Mangga Tangman. Ada lagi, sok. Ada beberapa telepon lagi deh, kalau ting. Kang Santana itu saha, asih caringin. Kok namanya beda ya, nomornya ada dua, emang asti. Sok, halo. Kang Amar servis Mangga, halo. Kamana deui teh waktosna? Teu aya deui. Saepeun waktosna Kang Amar. Waktu waong atuh sok tadi aya misal-misal kawae waong, waong hayo halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue kantin. Bot bulan M. Aduh. Bedanya malam mingguan mah jajang bebek. Cina Marian. Baiklah, ganjreng, ey.

0: cina kita ta. Pergi tu cina ta. Sok wa atau pantuna.
1: Abing hidung gila bili.
0: Aduh. Okey. Aduh. Wah, lagunya gabung aja ya, Wanya. Wah. Lagunya gabung ya, Wak.
1: Siap, siap.
0: Lagunya gabung ya, soalnya samporet waktu nanya. Oke, betul. Yoi. Wah, tuh nepe. Yo, jadi gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waong ya. Ya sudah, ya saudara Fortuna, kita sudah kebersamaan di acara Goyang Pantun. Hatur nuhun sedayana yang tidak terangkat, mohon maaf ya untuk Asti Saringin, itu sah, itu Asti. Asti ada dua, kitunya Asti teh. Wow, Kang Amar Safi, Kang Santana, ya. Mami, mami kemana ya teh? Mami Asun, Kang Joko, Teh Yati, Jengje, Kang Dex. Oh, tadi Kang Dex namanya, selamat sore aja ya. Yang semua-semua yang sudah gabung. Hatur nuhun sedayana, walaupun tidak terplaykan lagunya, mohon maaf berhubung waktu sampurat ya. Saninten buah saninten di cana keperapatan hapunten beninu hapunten beri kelepatan. Sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 8 malam atau juga sampai pukul 20 ya. Malam ini di hari yang ke-22 di bulan Agustus 2026 kita ketemu lagi di acara Fortuna Acip Acip. Halo, selamat malam. Aduh. Halo.
1: Selamat malam kembali.
0: Oke.
1: Fortuna Acip Acip. Genjreng, hey.
0: Ujeng Jay.
1: Iya, Bang Hari.
0: Lagunya opo?
1: Salam Rindu.
0: Salam Rindu.
1: Dali Rana Rani. Ada gak, Bang?
0: Ada dong.
1: Bang Hari sehat ya?
0: Alhamdulillah, kebetulan lagi sehat nih.
1: Iya. Kirim salamnya.
0: Boleh.
1: Buat Mama Rita, Teh Meliandri, Mama Rindu, Teh Olim, Ibu Ipung, Po Nura, Mama Indah, buat Kang Joko, Pak Ben, Wa Aung, spesial buat Bang Haji, mas tugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ujeng Jay dan pengen lagunya Salam Rindu tapi dari Rana Rani ya. Oke, kalau begitu kita dengar bersama-sama dan sementara waktu sudah jam 18.27. Jadi tong ke mana-mana tetap di acara Fortuna Ajib-Ajib bersama Hari Sanosa.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 7 di Fortuna Acep Acep untuk malam hari ini 22 Agustus 2026. Halo, selamat malam.
1: Malam kembali. Fortuna Acep Acep. Kenjreng euy.
2: Aduh, ilai. Acep.
1: Apa kabar, Abang?
2: Baik.
1: Aduh, lawas-lawas ya, Abang ya.
2: Iraha atuh arek eta deui setengah meter taningan.
1: Koyong kadinya, Abang, aduh.
2: Duganya.
1: Kangen Abang, ya.
2: Duganya.
1: Jadi lagunya juga ini aja, Bang, Jumpa Kangen, Bang.
2: Jumpa Kangen.
1: Iya, kangen sama Abang lah.
2: Duganya.
1: Abang sehat ya, Bang ya?
2: Alhamdulillah.
1: Aduh, udah lama tuh belum ini lagi gitu. Kekonsumsi lagi gitu, Bang. Ngopsus, Bang. Biasa ya, Bang ya?
2: Ya eta gitu.
1: Ntar aku berkomunikasi dulu sama ADG ya, Bang ya. Ntar kesana sama ADG gitu. Aduh. Sahib. Udah lama, Bang. Aduh.
2: Aduh. Lain eta pan nanti eta teh geningan setengah meter
1: kelas sekolah
2: setengah meter anet.
1: Aduh, Abang, ingat teringat ya, Bang ya.
2: Aduh.
1: Masa-masa yang puber gitu, Bang.
2: Ini ngomong-ngomong jumpa kangen enggak ada euy kamananya.
1: Enggak ada ya dari cucu saya. Tapi kalau enggak salah mah Bang ya dulu tapi itu dulu lagunya.
2: Tapi enggak ketemu.
1: Oh, enggak itu atuh Bang lah. Ini kalau enggak ada mah. Apa ya?
2: Iya, ada juga sama kangen.
1: Sama-sama rindu.
2: Sama?
1: Sama-sama rindu.
2: Sama-sama rindu.
1: Ya.
2: Ada juga sama-sama naon ieu mah?
1: Dari Pia Valen, Bang, ada, Bang.
2: Pia Valen ya? Ya. Coba kita klik nih. Mudah-mudahan keluar nih.
1: Kalau ya. Enggak keluar, berarti salah, Bang.
2: Salah judul. Naon judulnya teh?
1: Sama-sama rindu, Bang.
2: Ya, enggak ada euy.
1: Makanya ya.
2: Ya.
1: Jadi pantura aja, Bang lah.
2: Sama-sama rindu tidak ada.
1: Gadis pantura ada, Bang, yang dulu ya.
2: Coba kita lihat dulu nih. Kayaknya salah judul, euy.
1: Kayaknya sih ya.
2: Gadis pantura. Gadis Malaysia, gadis. Ada gadis pantura tapi dari Mansur.
1: Oh, dari Mansurnya?
2: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa sih.
2: Oke.
1: Kan ini mah kangen sama Abang aja gitu.
2: Duganya.
1: Udah lawas tuh lama banget. Aduh, Abang yang ketemu teh Bang. Aduh, sekarang mah kan udah aktif lagi di Mangkalaya, Bang. Jadi bisa gitu berjuang ke sana gitu.
2: Iya. Sip lah.
1: Insya Allah lah ya, ntar aja di waktunya di ini kondisiin dulu sama ini sama teman lah yang ada di saat. Ya, Deden Gembol gitu. Ya, selamat malam buat Deden Gembol juga. Spesial, Bang.
2: Boleh.
1: Buat Abang yang lagi tugas, sehat selalu, Bang ya. Fortuna Acep-Acep. Kincreng, eh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ATC ya. Dan ini lagunya dari Mansures, Gadis Pantura. Bintang.

0: Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 7. Dan terima kasih untuk ACT. Lagunya Gadis Pantura, dipilihkan dari Mansur S ya. Gadis Pantura. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Fortuna ajep-ajep,
0: jenjreng. Oke, Teh Olive, malam ya, minggu lagi. Pengen lagu apa, dangdut?
1: Semua untukmu.
0: Buat siapa semua?
1: Buat ACC,
0: gitu. Betul sekali.
1: Iya, buat Marin ya. Buat Meriandi, buat Ibu Ipung Sapuro, buat Teh Lilis bareng keluarga, buat Bella, buat Kang Budi, buat Ujeng Jay, Mbak Yuni ya, Kang DG, Kang Santana, Teh Citra bareng Kang Fajrinya, buat Mami Ibu, Mami Papi, buat semua saja tanpa terkecuali buat Bang Haji, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain assalamualaikum genjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 22 menit di Fortuna Acip Acip untuk malam hari ini. Dan ini terima kasih untuk Socha. Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Cumanga Genjreng. Terus juga Cameng Mustika. Selamat malam, salam sehat selalu Bang Hari. Samplangan Ganjar Bali. Terus juga dari korban fitnah Das. Assalamualaikum Ajib Ajib Fortuna Gidrik ey. Dari Bunga Melur ya. Terus juga Siti Aulia. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, panjang umur. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ajib Ajib Fortuna Genjreng ey. Oke, terima kasih. Kemudian juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam dari Medan. Jo Sinaga Bonaforte dari Kang Ombeng Air Hitam Lampung Barat katanya. Terus juga Tumium Virgo warga Mabar Wonogiri Medan. Terus juga Sapitri ini di Gualpara minta diputin lagunya Angin. Angin ya. Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin. Spesialnya buat Bang Hari lagi tugas. Sayangnya buat suamiku Adikirloh katanya. Coba ini angin ya. Angin. Angin. Angin ya. Angin. Angin dari mahkota. Oh ada dari Lesti Kejora. Coba. Betul gak nih ya. Takutnya nanti musiknya musik pop gitu ya. Terima kasih Salfitri di Gua Para. Kemudian juga ini dari Tumiar Idawati. Hadir Bang Hari dari Juanda Medan. ACT Nur Hidayat. Terima kasih dari kawasan Pabuaran Mangkalaya. Nyimak aja nih kabar abang gimana ACT Nur Hidayat. Alhamdulillah baik. Kemudian juga Benda Hari. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam. Fortuna Acip Acip Genjreng Permata Hijau Permai. Terima kasih. Terus juga Fitri Haryati Fitri di sini pengen request lagunya Kejora. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem. Mantapnya buat Bahar yang ganteng. Oke katanya. Aduh gila. Lagunya sayang ya. Request lagu sayang tapi dari Lesti Kejora. Coba nih sayangnya pengennya dari Lesti ya. Dari Lesti, Lesti, Lesti, Gita Yubi,

Kemudian juga Supri Lover. Terima kasih Supri Lover, Fortuna Ajib Ajib Genjering. Ini dari kawasan Parkun, pengen lagunya Ayu Ting Ting Tatitut. Salamnya buat pejuang receh, semoga laris manis. Juga buat si Taen, si Eta, si Itu mah katanya mat malam mingguan. Spesial buat Sobat Ambiar. Pokoknya buat Bang Hari Genjreng. Oke, terima kasih ya lagunya. Aduh ilah. Oke lah kalau begitu, nanti lagunya kita simak bareng-bareng ya. Tatitut. Itu betul. Tatit Tat Ayu Ting Ting gitu ya. Boleh lah Ayu Ting Ting, ada Ayu Ting Ting mah itu ya. Terima kasih untuk Sufi Lover. Kemudian juga Bobo, Fortuna Ajib Ajib, Abah Wesel, Samplangan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Kemudian juga Dede Suryana, Fortuna Ajib Ajib Genjreng. Bobo, assalamualaikum. Dewi Sinta, terima kasih Dewi Sinta yang mengirimkan stiker. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah komen di Facebook. Dan ini lagunya yang request di Facebook, disimak aja baik-baik ya. Sementara waktu sudah jam 7 lebih 27 menit. Jadi tong kemana-mana, tetap di Fortuna Ajib Ajib sampai jam 8. Genjreng.

0: We enjoy bersama R. Mutakin dan Abijar.
1: Oke, okay, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gintrigan di Sukabumi. Sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 8 di Fortuna Cibaju. Nah, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juice Louis, Pamungkas, Lomba Sihir, Al Kateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dan ini dipersembahkan oleh Istana Production. Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Gue yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Ada lirik yang membawa kita kembali. Kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Hingga 12 September 2006. Nah, saudara Alfortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Hingga 12 September 2006, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan dan juga nafas. Mari bernyanyi.

ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali.

0: 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juice Louis, Pamungkas, Lomba Sihir, Al Kateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dan ini dipersembahkan oleh Istana Production. Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta
1: Joy bersama.

Sementara waktu tinggal 7 menit lagi menjelang jam 8 di Fortuna Acip Acip untuk malam hari ini, 22 Agustus 2026. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama, Fortuna Acip Acip. Oke, terima kasih, dan sekaligus hari sama saya mohon diri juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang kemana-mana nanti jam 8 sampai jam 10, Saudara Fortuna bisa request lagu pop Indonesia di acara Kencan Mitra Fortuna. Oke, ditunggu saja untuk berpartisipasi aktif di acara Kencan Mitra Fortuna. Sekali lagi, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbuatan buruk yang menjadikanmu bersedih. Karenanya lebih baik di sisi Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu bangga. Barang siapa yang masuk ke dalam tempat-tempat kemaksiatan, niscaya dia akan dicurigai melakukan kemaksiatan. Siapa yang memandang dirinya buruk, maka dia adalah orang yang baik. Dan siapa yang memandang dirinya baik, dia adalah orang yang buruk. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 kita ketemu lagi di acara Kencan Mitra Fortuna. Ya, seperti biasa, ini buat saudara Fortuna yang mau request lagu, silakan dimainkan saja jari-jari manisnya 08 15 14 907 907. Jadi jangan lupa passwordnya Kencan Mitra Fortuna ya. Kencan Mitra Fortuna. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mitra Kencan Fortuna FM. Bung Rengi, apa kabar Bang Hari?
0: Kabar baik, Waong. Waong lagi di mana nih?
1: Kami di rumah mau meminyam sama Dedek.
0: Emang kemana? Mau kelonang klenong kemana?
1: Biasa ke depan ke itu perapatan. Katanya mau ngomong
0: cari makanan yang enak.
1: Hubung dia pulang ke Jampang gitu.
0: Boleh lah. Pengen lagu apa nih, Pak Om?
1: Kalau dulu ada ini lah, Bang. Lagi dari Bonnie M.
0: Hah?
1: Lagunya dari Bonnie M, Walaya Salam.
0: Judulnya apa? Judulnya apa judulnya?
1: Walaya Salam.
0: Ya.
1: Yala ya salam.
0: Yala ya salam.
1: Dari Bonnie M dulu.
0: Enggak ada.
1: Ada ya? Kalau enggak ada lagi enggak jadi favorit lah, enggak jadi beli pas aja dah. Nah. Kalau itu mah ada ya, Bang?
0: Ada gajah di balik batu.
1: Udah aja itu ya.
0: Boleh.
1: Yang ada yang gampang. Kirim-kirimnya ya.
0: Kirim.
1: Buat Oif yang punya tanda merah. Buat ibu-ibu Sabro. Buat Mami ini. Buat Mami dan Papi. Buat Mami Ani di Gerdi. Buat Mama Nura. Kang Budi, Dalami Hong. Terus Yarek, Bisna. Terus Mama Peggy. Buat Mama Rita. Buat Mama Peggy. Terus Mama Dapi. Pokoknya buat semua aja.
0: Boleh
1: ya. Buat dia deh, dia mau jajan katanya.
0: Pengen jajan.
1: Emang lebih ribang. Dua kali emang harus bicara Bang Hari gitu. Adikannya Mitra Kencan Fortuna FM. Dia nyerai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waong. Selamat malam untuk Ami Ipah ya. Dan juga selamat malam ini untuk yang punya nama Marin. Terus juga Teh Olive, DM juga selamat malam. Manti juga selamat malam. Dan juga untuk Gula Aren, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo juga, malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kencan Mitra Fortuna FM.
0: Oke, ADG. Ya. Ini di pos 2 ya?
2: Di pos 2.
0: Oh, di pos 2. Siaplah kalau di pos 2 mah sukses selalu gitu. Amin. Tapi udah makan?
2: Udah, barusan udah makan.
0: Oh, alhamdulillah tuh gitu. Biasa nasgor.
2: Bukan, pasar udah di video ya.
0: Duganya.
2: Lah bibi tahu ya.
0: Sok lagu apa?
2: Ya minimal kopi enggak habis dari tinggal ditinggalkan. Lagunya
0: apa?
2: Pengin dari itu tuh dari Bob Tutuwal, pengin Widuri aja lah.
0: Buat siapa Widuri?
2: Buat yang barusan sama Aong. Terus buat MJ. Terus buat Kang Yusman, buat Den Bantas, buat Heru Libra, bersama Teruli, terus buat Herla Nur Hadi Asti, yang punya Astri, ya, yang punya artis, terus buat Pak Nura, buat Kang Joko Tau, Ren AM, Anibar, Kang Haji Maman Alvero, Yulis Seblak juga, buat Yati Bali, buat Wandi Tahu, Wahyu Tahu.
0: Wahyu Tahu.
2: Terus buat Teh Olive juga selamat malam Meliandri, buat Marin, tak lupa buat Fajri bersama Citranya juga. Selamat malam. Terus buat Kang Joko Tau, Kang AM juga, Kang Bang Lens juga selamat malam. Pokoknya untuk semua aja lah.
0: Tapi ini laporan ya. Gimana laporan bagus ya?
2: Fortuna sekarang ngejelegur, A.
0: Ngejelegur.
2: Sesuai dengan kemarin dibukti sama A gitu. Pokoknya Fortuna asik banget. Pokoknya bukan kejreng, pokoknya A. Okay. Enak didengar, nyaman di hati, A.
0: Siap.
2: Laporan gitu aja. Buat Man ini bersama Mami, selamat malam. Buat Ayam, terima kasih dengan ucapannya kencan Metro Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ADG di belakangnya lagi. Halo, selamat malam.
3: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemana ini?
3: Kincreng, ey.
0: Oke. Ini mah gak ada namaan ujungnya, we. 03.
3: Ada namaan, dah ini mah gak, belum dikasih nama, meren. Ini mah kan yang satu lagi, teh, Bang Hari.
0: Oh, ini mah no, artis caringin tehnya.
3: Ini mah gak usah di namaan, yang satu lagi, teh.
0: Nah, itu mah masih kayaknya artis bekok, kayaknya. Ayah, anu, itu mah. Kenapa, terus dipakainya.
3: Itu itu nanti ganti kan, mesti ganti ke Bang Hari.
0: Belum, belum, Bang Hari belum sempet ya, gitu.
3: Itu Bang Hari coba ini.
0: Lagi diganti wae ngarana.
3: Ganti
0: itu.
3: Tapi bagaimana biarin enggak dinamaan ge yang.
0: Makanya itu saha ieu teh ning ujug teh 03 itu teh. Da suara nama apa ciga artis bekok gitu. Padahal mah lain kan 3403 teh. Asti gini kan caringin. Enggak eh. Buat kena emak, tong di ngarana di emak.
3: Tong lo iya mah, bukan nomor yang
0: punya. Iya, yang itu mah biarin dah artis bekok gitu salah. Tuh ingat
3: Bang Hari dia mau
0: diganti kun. Males, kita kena senang kayak lemah anu naik kayak coba baca na, ya artis bekok ya sah. Emang dia suka buka bekok ke batur.
3: Apa yang terumah sah?
0: Tentunya.
3: Ya tuh.
0: Bisa gitu suka bekok gitu ngahitutan batur bekok.
3: Iya, bekok. Iya, amit-amit.
0: Taranya
3: vitamin suari.
0: Memang can pernah gitunya.
3: Can pernah mau pernah tuh Bang Hari.
0: Alhamdulillah gitu Mbak. Itu orang ganti kayak lah. Mun aya waktu Bang Hari ganti.
3: Enggak mungkin atuh Bang Hari.
0: Bisa gitu pan artis bekok gitu. Artis bekok teh sok sian di dinya teh sok buka bekok ke batur gitu.
3: Vitamin.
0: Tarang bekoknya.
3: Tarang bekok tara di bekok
0: sih. Wah, tara di bekoknya.
3: Amit-amit
0: ih. Gunung Pak Rio. Oke, Bang. Waalaikumsalam.
3: Si lagunya tuh Bang Rio.
0: Lagu apa tuh?
3: Ingin cinta sempurna.
0: Cinta sempurna.
3: Iya.
0: Cinta sempurna saha sih? Itu bukan
3: Republik.
0: Sempat. Republik. Rakyat Indonesia. Republik Rakyat Sempurna. Coba.
3: Cinta sempurna, rakyat sempurna.
0: Oh, bisa gitu kan Republik Rakyat Indonesia gitu kan grup nanti Republik pakai Rakyat Indonesia gitu. Oh,
3: lagunya ada nggak?
0: Aya, tamat tenang ya. Cinta sempurna mah.
3: Iya.
0: Kan dirimu seneng yang cinta-cinta yang sempurna itu.
3: Bang
0: Arif dia
3: seneng
0: bre. Ya iya, secara gitu loh.
3: Ya, secara manusia.
0: Pan di mah normal merenaan.
3: Punya rasa, punya hati, punya jantung, punya jiwa. Jiwa jadi kadunya tuh Bang Hari.
0: Teh iya ngomong-ngomong Bang Hari mau nanya dulu nih lagu diputerin jangan.
3: Puterin atuh Bang Hari dari tadi ditungguin ku aku gitu diputerin mah pernah atuh aku.
0: Bisi gitu.
3: Naik ke Fortuna.
0: Mantun request.
3: Indonesia. Fortuna teh bukannya sedunia, Cina.
0: Memang sedunia, Fortuna mah tidak ada duanya. Di Sukabumi cuma Fortuna yang sedunia. Ngan iya tuh didangukeun mua request lagu teh.
3: Ya kamari ge didangukeun anu padamu ku bersujud ge pan aya niku Bang Hari diputer.
0: Nu Afgan teh. Oh iya, betul. Berarti bener dirimu teh. Inilah seorang wanita yang bisa disebut sebagai istri yang setia gitu.
3: namun dia hanya aku punya nomor Bang Hari karena dengerin radio anu lagi muterin radio lagi muterin lagu requestan aku ku Bang Hari teh aku di miss call berarti aku dengerin Bang Hari gitu.
0: Oh iya iya.
3: Kan sekarang mah enggak punya nomor Bang Hari.
0: Nah, rek nada buka dia ngomong bahasa laki karena mesti lieur aing sa. Geus loh kenalan buka nomor anu boga salaki.
3: Emang secara enggak boleh kita punya nomor
0: Bang Hari. Antong bar jeung
3: kayak. Tapi dulu mah nih, dulu mah Bang Hari pernah enggak sih?
0: Ya, acan pernah bari maka dinya.
3: Di radio pan ku Bang Hari di on airin cenah untuk sementara yang menghubungi ke nomor Bang Hari dulu aja. Nyata nomor nanti ujung gak terlupa deh.
0: Eh, duganya. Syukur deh lah. Eh, lupa.
3: Ya, untuk itu sebagai saudara Fortuna aja Bang Hari teh ini nomor Bang Harinya dicatat ya, Cina.
0: Tuh,
3: ya. Karena sekarang mah telepon Fortunanya bagus terus, jadi nomor Bang Hari jadi dilupa.
4: Iya, secara gitu loh.
0: Nanti nanti kan.
4: Pan di sini normal berenang.
5: Punya hati, punya hati, punya jantung, punya jiwa.
0: Nah, oh cina tak punya hati mbak jantung gitu nih tuh sahal
3: deh. Ingat tuh. Apa?
0: Tak apanya.
3: Penyiar nelayan.
0: Nah, on nelayan.
3: Penyiar kelir.
0: Ih, sama apa
3: aja. Coba hari ini yang kelamaan di kuatur
0: kecil. Enggak susah-susah kirim aku saja. Spesial enggak spesial? Lihat.
3: Spesial itu ya. Mau kirim-kirim tulahan ke Bang Hari.
0: Nomor-nomor.
3: Ya kan dulu itu mah pas radio Fortunanya nomornya lagi enggak bisa dihubungi itu mah.
0: Heeh, jadi akhirnya enggak mau diberi.
3: Jadi nomor ke Bang Hari.
0: Mau diberi nyaho udah kan dinya nomor oge nah. Berarti nyaho kali dinya.
3: Guys, mau ngomong sama Mas.
0: Ada molotot kabarin kayak gitu. Apa?
3: Bang Hari udah makan ya Bang Hari?
0: Belum, baru ngopi aja. Ngopi juga belum habis nih.
3: Oh.
0: Nanti mungkin makan jam 10-an lah.
3: Kalau kebanyakan ngopi masuk.
0: Heeh, nyata aku udah dipencet gitu saatik diurut lah gitu, dibalur ya misalnya aku.
3: Dibalur.
0: Heeh, aku minyak. Ku minyak anu ti Arab teh minyak naon teh?
3: Zaitun.
0: Zaitun. Minyak zaitun pernah dikasih minyak zaitun enakeun mun ke ngurut teh ku eta mah.
3: Heeh.
0: Jadi enggak geleser.
3: Apalagi anu aslinya Bang
0: Hari. Iya, asli itu bahan zaitun asli.
3: Kan sok aya zaitunnya udah ada campurannya.
0: Enggak, itu mah bisa jadi
3: kurang enak itu mah.
0: Itu mah yang punya Bang Hari zaitunnya bisa diminum satu sendok.
3: Iya kan bagusnya Bang Hari.
0: Heeh, diminum satu sendok aja.
3: Iya.
0: Boleh. Rasanya juga biasa aja itu mah udah enggak ada rasa. Enak ya, lah gitu.
3: Cuma yang bagus yang aslinya
0: berarti. Kayak kaleng dah, segede HP lah gitu.
3: Sekarang masih punya Bang Hari?
0: Ada, memang dirimu mau.
3: Aku juga punya.
0: Oh punya, gambarnya apa yang biru kuning?
3: Kalau yang kemarin mah yang bawa mama aku dari Saudi kan dulu ya. Aku juga lupa Bang Hari, tapi
0: sengnya, sengnya biru kuning atau apa warnanya?
3: Mah seng katanya aku masih kaleng nanti mah.
0: Bang Hari punya pokoknya
3: yang bawa mama dari Saudi.
0: Yang
3: biru kan?
0: Benar banget.
3: Yang biru kan Bang Hari?
0: Iya betul biru.
3: Katanya yang biru.
0: Itu
3: juga masih ada cina Bang Hari.
0: Ada, baru juga ada setengah lagi.
3: Aku mada kurang tahu Bang Hari maksudnya kurang tahu rasanya juga sih.
0: Memang Bang Hari juga belum pernah ngerasain, cuma yang dikasih itu suka diminum.
3: Oh, sama siapa?
0: Amal di bejalan itu saya nyawai.
3: Ya, cina suka diminum, ditanyakan sama siapa? Nyawai.
0: Hey, Bang Hari
3: mah. Bang Hari, bukan yang minum.
0: Bang Hari mah tidak.
3: Aku mah belum pernah.
0: Bang, itu, okay. Dengerin, Bang Hari mah belum pernah. Cuma yang minta sama Bang Hari, dia itu cuma diminum, bukan diurutkan, diminum.
3: Oh, gitu.
0: Dengar artikannya ya.
3: Bang Hari yang lebih bagus mah diurut
0: nama kegelong. Biar awet ya, mah.
3: Ya semua
0: nggak sakit-sakit deh. Mah coba budak teh madu dah kawinkan buru-buru lah kawinkan.
3: Kesatian jadi.
0: Kenanya batinnya kawinkan deh, kawinkan deh.
3: Ah dikawinkan deh, kak. Nama handai batinnya.
0: Kenanya dua, lima sugan alus.
3: Iya amit amit. Yoginya terlihat.
0: Mah.
3: Spesial buat Bang Hari.
0: Kawinkan deh mah kawinkan.
3: Ah di kumah hari tuh
0: kumah hati. Kumah aku mahal.
3: Ulahan
0: Paulahun ya. Berarti aku ada kajian dakwah ya.
3: Buka budak ya.
0: Memang buka budak, tapi pan lah bun nyeri bitis kumaha mun kayak usah laki mun lumayan dipijitan.
3: Telah nyeri bitis aku mah dan nyeri naga tak tak.
0: Naon mah? Naon mah?
3: Oh, ke sini atuh Bang Ari cenah main.
0: Oh, insyaallah gitu.
3: Itu ke Pila Kaca.
0: Cina. Insyaallah mah gitu mah. Ngan sok sian mamahna jadi bogoh. Bisi mamahna bogohan ka Bang Ari kumaha kayak ya bingung ya. Tong atuh ah. Heeh, moal mah, kadinya mah.
3: Haji, cenah jang haji.
0: Bisi mamah bogohan ka Bang Hari ka gawa, bahaya ye.
3: Jang haji
0: ka dia jang
3: haji.
0: Mah,
3: jang haji lu, imah haji lagi hoyeur
0: mun. Tuh nya jadi angin kudu kumaha tuh siaran teh kudu kumaha?
3: Aku kudu
0: kitu. Kudu kitu kumaha? Mah kudu bener genah.
3: Atuh buruan geus ah.
0: Heh, geus atuh assalamualaikum tah kitu weh, assalamualaikum. Ngawewe teh. Kang Santana, selamat malam Kang Santana. Semoga malam ini Kang Santana juga sedang mendengarkan ya. Terima kasih untuk Asti yang kebetulan malam ini di rumah bersama mamahnya gitu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencan muka Fortuna Jenjeng.
0: Duh, kebetulan panjang umurnya Kang Santana.
6: Amin, amin.
0: Sehat atuh?
6: Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah
0: Haji. Alhamdulillah kebetulan. Ini kumaha atuh laporan Fortuna Jenjeng kadinya?
6: Jenjeng, Jenjeng.
0: Mantap lah nya.
6: Mantap.
0: Deh, ilah. Lagu apa atuh?
6: Ya itu aja.
0: Apa?
6: Andai tak berpisah.
0: Andai kan?
6: Andai tak berpisah.
0: Andai tak
6: berpisah.
0: Oh, dari
6: Reina.
0: Reina.
6: Na. Salam.
0: Salam.
6: Arti yang bosannya teori teis merindu meliandri Kang Budi tedelanya. Minta Marita Mayati Bang Len Pak M Ujeng Jeng Pak Ben Uipung Sapuro Manini Papi Mami Aren Kembasar Masam Etita Kampajinya Ayah Susanti Nanda dan Jembol dan Bantas Bang Amas Air Putih Bah Surya Mama Napero Umum Kesadana.
0: Oke.
6: Ya ada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Santana yang sudah bergabung. Waong, terima kasih Waong. Adege, terima kasih. Asti, terima kasih. Dan juga Kang Santana, terima kasih. Selamat malam untuk Teh Anibar. Dan juga selamat malam untuk DM. Terus juga buat Pajri dan Citra, Ranti juga selamat malam, Manti juga selamat malam aja deh buat semuanya ya. Oke, tong kemana-mana, tetap di Kencan Mitra Fortuna. Hey.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Oke, dari acara Kencan Mitra Fortuna, sementara waktunya tinggal 5 menit lagi menjelang jam 9 malam ya. Dan ini terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Dan berikutnya mungkin masih ada nih yang mau telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kencan Mitra Fortuna FM.
0: Genjreng. Teh Olive.
1: Iya,
0: lagunya apa sih Teh Olive?
1: Bang Haji, kalau misalkan lagunya apa teh? Takdir tak pernah.
0: Takdir. Kupilih. Takdir tak pernah.
1: Kupilih.
0: Coba.
1: Seto Arya kalau ada gitu, nggak ada mana usah.
0: Takdir ya.
1: Takdir tak pernah kupilih.
0: Coba takdir ilahi.
1: Nggak ada nih. Itu yang nyanyinya teh Seto Arya kalau nggak salah itu teh.
0: Takdir.
1: Dan di situ nate takdir yang pernah titik-titik weh.
0: Itu teh lagu dari AI, itu teh enggak ada penyanyinya. Oh. Tapi oh, ada di sini takdir tak pernah kupilih. Itu teh hasil karya dari AI.
1: AI.
0: Jadi penyanyi nggak ada, nggak ada nama penyanyinya. Cuma judul lagu takdir tak pernah kupilih memang ada. Cuma ya, itu lagunya lagu AI gitu.
1: Oh gitu. Jadi nggak ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada. Cuma bisa, itu lagunya hasil dari aplikasi AI.
1: Iya, yang gitu,
0: kayak gituan ya. Gitu. Kan sekarang zaman AI.
1: Iya.
0: Nah.

0: Nah itu
1: Yeay.
0: Takdir yang tak pernah kupilih.
1: Ya itu.
0: Sekarang kirim untuk siapa?
1: Kirimnya teh untuk
0: Ayo
1: Cesi
0: gerak
1: yang
0: kirim-kirim salam.
1: Ini katanya teh. Teteh,
0: silahkan
1: naiknya nanti kalau udah aku ke warung.
0: Ke warung dulu beli rokok.
1: Buat Marin ya, buat Meli,
0: Marin,
1: buat Bella, buat Kang Budi,
0: ada
1: buat
0: di
1: ibu,
0: mana?
1: Kapuro, buat Kang Santana
0: Marin
1: ya, semoga lekas sembuh.
0: Tidak ada di Sukabumi.
1: Naon cenah itu buat Kang Basar, buat
0: Marin,
1: Kang
0: Marin,
1: buat Manini,
0: alias Mama
1: Papi,
0: Rindu.
1: Yang punya Mama
0: sedang
1: Rindunya.
0: Apa malam ini, Marin, Marin. Marin, silakan telepon. Marin,
1: buat Ani Bar Bayuni, buat Ijing Jay ya, buat Kang Mus, buat Teh Arennya semoga lekas sembuh ya, kalaupun sakit lekas sembuh ya. Buat Kang Ae,
0: Marin,
1: buat Pak Ben,
0: Marin,
1: buat Kang
0: Marin,
1: Lenya, buat Erlan, Irfan, Alan, Kang Surya ya.
0: Teh Olive, on air di Kencan Mitra Fortuna.
1: Naon cina eta teh? Oi oh, tadi teh ada teh aki ya.
0: Arin di rumah Rina. Saja.
1: Buat teranti.
0: Ai kamana?
1: Ayo
0: teh
1: nyang ngirim mah cing ngobat
0: teh mah
1: kitu memantara ya. Sorangan
0: jeung budak.
1: Eroli. Buat Egi, buat Ali
0: di sana. Ngajahi.
1: Buat panji alam.
0: Oh, baju. Omeanen.
1: Buat
0: pesanan panjenkeun gamis.
1: Nah, wae cenah
0: eta teh beres-beres geus seminggu.
1: Mun bahagia abang teh.
0: Bikin gamis oleh Teh Oli. Pesan seminggu can beres-beres. Da eta beuki ulin wae. Kalapang merdeka. Takdir tak pernah kupilih. Sekarang ucapan terakhir.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum. Buat yang kumpulnya panjang badag jenjreng ey.
0: Aduh eta Teh Olive. Takdir yang tak kupilih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh nu kasep di kamana wae kasep eh. Terus apa ya? Mamingan teh mamingan.
2: Ulang urut.
0: Aduh, amun ka dieu teh atuh urut bang hari urut.
2: Insyaallah kudu jeung teman ban.
0: Iraha atuh ka dieu iraha engke bahari mah minyak zaitun yeuh.
2: Hah? Karena sekarang mah udah silaka teh ya, jadi kurang bener.
0: Kabel-kabel sorangan bisa geningan.
2: Tenanglah. Tapi ya, alhamdulillah Bang Arya tepat di pinggan dikejar ku eta ku wortel Bang Ari.
0: Heeh, kudu loba makan wortel. Makan wortel anu atahan dan naon anu manggulub dan naon.
2: Atawa kudu nganu anyar panganten.
0: Panganten di kersin jeung mati kumaha. Iya mah ta wortel garsan wortel gares. Wortel atah, lamun teu anu asak garas gitu teh. Naon eta ge wortel alus? Biar matamu engke leuwih jernih lagi melihat kete. Engke ditungguan di Fortuna ku bakari pan bahari arek bawa minyak zaitun engke. Hah?
2: Jadi
0: ini nyate ngarempet
2: lamun
0: maca
2: teh Bang Hari.
0: Heeh, da di dieu mah ngarempet-ngarempet wae sih. Ka Fortuna ngarempet-ngarempet Bang Hari oge lieur pan lalaki teh.
2: Lagu-lagu
0: lagu. Kala.
3: Halo halo halo halo warga Sukabumi dan sekitarnya. Saya dari Salehudin, alamat di KTM. Kalau Anda ada yang terhibur, terus dengar Radio Fortuna FM, Radio Pamedrina Sukabumi. Pokoknya, setesi lambang di data Fortuna di lawan. Silakan kontak 22-2370.
0: Aduh, et.
2: Cek warunak, weh. Ente, wah, bakal cek buku.
0: Aduh, anjir.
2: Kemarin bener, Fortuna kedengarannya kita mana mantap, oh.
0: Ah, tersahil lah, pan.
2: Pertuna.
0: Siapa dulu dong yang teleponnya juga? Fortuna mah ada duanya. Iya mas.
2: Akunya bang ini begini ini ya.
0: Apa?
2: Selimut tetangga tadi yang nyanyi paham.
0: Ah tenanglah selimut tetangga ama gitu dari Republik. Boleh buat siapa nih?
2: Yang barusan teh olive ya.
0: Teh olive.
2: Semalam lah saya terlalu. Nah terus buat rencana ya sebagai alat sembuh ya.
0: Amin.
2: Kalau pak buat tukang pasar. Oh buat Pok Nonon ya, Pok Nura ya.
0: Pok Nura. Salam ya. Boleh.
2: Terus buat siapa ya?
0: Siapa?
2: Buat Mama Indah ya.
0: Mama Indah.
2: Mama Indah. Terus buat Marwan ya, sempat semalam. Walaupun belum kenal lah, siapa tahu kan ya, atau kita mungkin bisa bertemu Bang Ari. Gitu. Kan wajib berenang silaturahim benar.
0: Ya, dibilang wajib ya wajib, dibilang enggak ya.
2: Benar.
0: Ya, marah kumaha atuh.
2: Wajib tuh.
0: Aduh, Salehuddin, Salehuddin.
2: Oh, buat wajibnya 16 kali ditinggalin tuh
0: nah. Hanya
2: sama istrinya biasa.
0: Oh. Ya. Saya
2: tidak sok ingin jadi antar ke Bang Ari.
0: Jadi lah.
2: Pokoknya buat semua teman. Saja buat Bang Ari selalu ada di Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salehuddin, terima kasih Salehuddin dari Kutamandeuh ya alias KTM. Makasih Salehuddin sudah bergabung di Kencan Mitra Fortuna. Dan sementara juga ini selamat malam untuk teman-teman yang ada di SS Collection. Dan juga selamat malam untuk Didin, servis jam tangan. Terus juga untuk siapa? Ahmad Brother Sablon di Cibungur. Dan juga untuk Mama Jesse dan juga Agus ya. Selamat malam Mama Jesse dan juga Agus ya. Mudah-mudahan malam ini gak kemana-mana, di rumah aja. Ditunggu teleponnya kalau memang tidak punya acara kemana-mana ya untuk Mama Jesse. Dan juga selamat malam untuk DM Marin Gula Aren, Ibu Ipung Sapuroh, dan juga Kang Santana, Citra, Ranti. Juga selamat malam aja buat semuanya ya. Silakan untuk Teh Olive. Nah ini lagunya disimak aja baik-baik. Dan yang jelas malam ini waktunya baru 5 menit bergulir dari jam 9 malam di Kencan Mitra Fortuna.

0: Oke, sekarang sudah jam 9 lebih 22 menit. Kita kembali lagi di Kencan Mitra Fortuna bersama Risanosa hanya sampai jam 10 ya. Ini untuk DM, selamat malam DM yang lagi nungguin orang yang sakit ya. Oke, buat DM selamat malam dan juga jaga kesehatannya juga ya. Jangan sampai nanti DM sakit lagi. Ya, setelah menunggu orang sakit, DM jadi sakit lagi. Aduh, gila DM. Mudah-mudahan enggak lah DM ya. Oke, kita akan angkat teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng, Bang Har.
0: Genjreng, hei. Boleh, Kang AM. KM
1: sehat Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Mudah-mudahan setelahnya aja di
0: nama Allah
1: Subhanahu wa taala. Amin.
0: Tapi ngomong-ngomong lagunya apa nih? Apa lagunya?
1: Jebat Cinta Empat Mata.
0: Bener. Oh, Empat Mata. Iya. Ya. Buat siapa?
1: Buat Kembar Santai Solihudin ya.
0: Betul.
1: Yang orang itu mana teh pertamanya? Kagak uang, kata Pak Ure di kota mana teh?
0: Oh, banyak uangnya.

0: gua di adik kakaknya almarhum bapak.
1: Berarti Solehudin, tapi nggak tahu sebelah mana nanya.
0: Ya dekat yang suka penjara itu kan tempat ada punten yang dulu itu ya, kota mana sih ya?
1: Guha.
0: Ya itu ya.
1: Oh ya nggak tahu Solehudin itu juga sebelah mana. Solehudin teh masuknya RT berapa gitu? Ya, nanti kalau RT 1
0: tangan nyimak barusan tadi yang nelpon tadi. Itu pen lama ya mungkin ya.
1: Oh berarti di sana
0: profesi tukang pijit ya katanya.
1: Profesinya ya, pijit.
0: Kalau terapi, kalau yang itu teh, kalau yang sakit asup angin sama bola itu bola tenis tempelinnya.
1: Oh gitu ya. Itu bola tenis tehnya.
0: Ya bola tenis sengaja beli yang ke toko olahraga toko Jawa.
1: Bener.
0: Kemudian diurutnya bagian walikat, bagian sebelah pinggang, terus ketepokan gitu.
1: Kubola etanya.
0: Ya, mohon.
1: Oh iya ya, aduh ada manfaatnya bola gini.
0: Iya,
1: iya. Bola tenis.
0: Ada yang dari itu, dari yang ceplokan dari plastik yang kayak memangkukan itu yang besar dan kecil. Yang ada ini atau pentilnya ditarik gitu.
1: Oh. Ada gitu juga ya.
0: Ada kebanyakan mah jangan beli sama koin aja di kerok.
1: Nah, aku banyak koin.
0: Cuman pasangannya jangan dimandiin gitu. Jangan di, kalau mandi malam juga harus pakai air hangat.
1: Air hangat.
0: Ya apa-apa menjaga efek samping.
1: Iya.
0: Kembali ke request lah daripada tukang mijit.
1: Sok atuh kirim salam buat siapa?
0: Iya maksudnya salam-salamnya buat Solehudin. Salam kenal dari Kang AM di dekat terminal bis Mina. Nah, emang bukan Baros yang di Jumlah tuh.
1: Iya.
0: Ya, terus buat Olip ya.
1: Kalau di situ mah AM
0: Olip dekat Santana.
1: Ya, Kang AM.
0: Helan Nurhadi.
1: Kang AM. Kang AM.
0: Deden Banta.
1: Kang AM.
0: Bang Len.
1: Kalau dekat terminal ya.
0: Aren.
1: Terminal.
0: Kurangnya buat semua pen.
1: Terminal bis yang di situ bukan Kang AM. Yang di jalur bukan. Ya, Kang AM.
0: Terima kasih bang.
1: Kang AM. Kang AM.
0: Tiada kata yang panjang selain
1: Kang AM.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang AM.
0: Kulat.
1: Bentar dulu ya, jangan kirim-kirim begitu, ngobrol belum beres nih.
0: Siap.
1: Itu kan di terminal yang di Jum.

0: Tapi kan lahannya Baros. Kelurahan Jaya Raksa yang ada Pabri.
1: Tahu itu mah perumahan Pabri.
0: Ya kan kalau abang mau ke terminal jalan alternatif dari Jumblak itu, kalau dari Jumblak dari selatan ya kan ada pangkalan yang ada itu, ada pusat, ada PKS itu kan
1: iya.
0: Kang Ahmad di tengah-tengah lingkaran segitiga itu kelewatan jalur dan ke arah Baros itu daerahnya itu.
1: Sekarang ada, mau tanya gitu, kalau dekat Santa
0: itu sama Ajum Arafi ya enggak.
1: Kalau Santa, Santa sebelah mana di Santa?
0: Dekat. Kalau suka jalan-jalan itu muter kan dari terminal ya arah ke Biopark ke Santa itu langsung yang ke, kembali ke jalur tuh yang ada makan Padang lu.
1: Iya,
0: terus
1: iya, iya.
0: Masih dekat bengkel ini Jerry Motor.
1: Iya.
0: Jerry Motor ada bengkel motor iya. Yang nyaris yang tamal ban gitu.
1: Berarti kalau begitu Kang AM kenal sama si ini ya. Kenal berarti ya. Betul Kak KM? Kang AM?
0: Iya.
1: Berarti kenal dong sama si Cep Anyir.
0: Anyir. Kenal ya Anyir. Ya Anyir itu supir dulu mah, yang dulunya Anyir mah tinggalnya di Lamping.
1: Heeh.
0: Itu adik saya kan supir almarhum dari dia bosnya itu si Anyir yang suka dipijit tuh bos.
1: Nah, si Anyir itu yang di Lamping.
0: Iya tahu.
1: Tahu ya. Tahu ya.
0: Bahwa temannya Opik Arapik lah ini Ajum.
1: Ajum Arapik.
0: Kampung dengan Ajum.
1: Ajum Arapik.
0: Kan saya dulu pernah dibawa main sama kenal sama Bang Adi Lisan Jaya. Nah udah sasamin cuma sama Bang Hari udah sempat itu tapi tahu
1: Bang
0: Hari Bang Adi Sanjaya Almarhumah jangkung tinggi
1: Bang Hari suka Adem, ikut sama si Ajum Arapik kan. Itu suka ikut ngebongsang sama si Ajum
0: tetangga sama Kang AM kemarin kemarin bilang salamin sama Bang Hari.
1: Iya.
0: Ya,
1: oke, terima kasih.
0: Saya juga pengen main ke abang teh.
1: Ayo atau kesini main?
0: Oke, malam minggu depan lah.
1: Siap.
0: Saya bawa bola tenis, terus langsung ya. Kalau ada mah, ya itu abang bawa, saya pijitin. Saya sambil ini ya, di acara ngeronda gitu.
1: Boleh.
0: Ya bang. Ya,
1: yuk, mari.
0: Pingin satu romi, pingin ya, kemah wajah. Gitu,
1: oke.
0: Udah cukup bang?
1: Cukup.
0: Halo. Hati nuhun bang.
1: Sami-sami.
0: Ini ngobrol-ngobrolnya. Jalan kata yang paling indah selain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kenapa ya etamu lah ya etamu.

Oke, sekarang sudah jam 9 lebih 34 menit dan ini untuk saudara Fortuna dimanapun berada ya, jangan lupa besok ya. Besok Fortuna ada event atau juga ada acara Zumba. Ada acara Zumba. Jadi ikuti besok ya, jangan sampai enggak nih. Lokasinya di Pasar Pelita, Jalan Stasiun Timur. Sekali lagi, besok Fortuna akan ada event atau juga ada program Zumba. Zumba di Pasar Pelita, Jalan Stasiun Timur nomor 148 RW 6, 148 nomor 14B ya. Jadi di Pasar Pelita, Jalan Stasiun Timur nomor 14B RW 6, Kebon Jati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Jadi besok ya, besok ditunggu kedatangannya tanggal 23 Agustus 2026 jam 6:30 pagi ya. Jadi acaranya acara Zumba bareng Radio Fortuna. Nah, jadi di sana banyak hadiah yang menarik pokoknya ya. Hadiahnya banyak nih disiapin oleh Fortuna dan juga dari Fortuna, pokoknya hadiahnya banyak lah ya. Oke, ditunggu saja. Aduh. Aduh, yuk. Aduh. Adanya lagu Cincin Kenangan ya. Adanya Cincin Kenangan. Cincin Kenangan mah tuh merenan dangdut eta mah. Atau lagu lama mungkin ya. Lagu lama Cincin Kenangan. Cincin Kenangan lagu lama itu ya. Tapi gak apa-apa, kalau di acara kencan itu bebas lagunya, mau lagu lama mau lagu baru juga boleh, asal jangan di acara update status ya. Kalau di acara update status itu lagunya harus yang baru-baru lah ya, tahun 2010, 2015, 2020 bisa lah gitu ya kalau di update status. Tapi kalau lagu Cincin Kenangan itu sebetulnya masuk ke lagu Usang Berkesan jam 7 malam sampai jam 9. Tapi di kencan bisa juga di request karena kencan ini bebas lagunya gitu. Ya, untuk yang punya nama ini siapa nih? Tapi lihat wajahnya mah gitu. Waduh, ilah gagal ini gondrongnya. Yengke Delta ya. Yengke Delta One, Charlie Foxot. Ya, terima kasih ya. Aduh. Punya kenangan ya. Punya kenangan gitu. Ya ya ya. Aduh, Yengke Delta One ini. Yengke Delta One. Genjreng eh. Siap lah, pokoknya ada waktu 22 menit lagi nih. 22 menit lagi menjelang jam 10 ya. Sampai.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

Oke, sementara waktu tinggal 13 menit lagi menjelang jam 10 malam di acara Kencan Mitra Fortuna ya. Terima kasih untuk semuanya, dan ini ada satu buah lagu milik dari Nur Apni Oktavia dan juga Cut Rani ya. Tapi lagu Nur Apni Oktavia dengan cincin kenangan ini khusus katanya buat Enden Rahayu. buat Enden Rahayu. Duganya. Aduh. Ya, dari dulu sih memang sama dirimu, tapi sekarang lain lagi ceritanya dong. Dulu memang seperti itu dari dulu, tapi dari sekarang mah enggak lagi. Sekarang kan aduh. Ini lagu apa ini teh? Daripada menyiksa diri, aduh tidak ada itu. Ini tuh sok salah judul. Aduh, enggak, jadi bingung kayak gitu ya. Salah judul wae, nah, jadi susah nyarinya ya. Daripada menyiksa diri, apa itu lagu ya? Kalau Semi Simorangkir itu di sini ada. Aduh ya udah. Tiba heula jeung sorangan wae. Iya, tiba heula, baheula. Sekarang kan ceritanya lain. Sekarang kan cerita baru gitu. Cerita baru. Enggak. Ya udah. Oke, terima kasih. Aduh, enggak. Terima kasih, dan sekaligus hari saya mohon diri, mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan waktu dan juga program yang sama. Jadi silahkan ini yang punya kenangan dengan lagu Cincin Kenangan, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khusus kata untuk Enden Rahayu. Ngejreng, guys.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 12 atau juga sampai pukul 24 malam ini kita ketemu lagi di acara Ngeronda ya. Ngeronda malam ya. Atau juga boleh disebut sistem keamanan lingkungan atau disingkat dengan siskamling. Nah, ini adalah kegiatan patroli keliling yang dilakukan warga secara bergiliran untuk menjaga keamanan, kemudian juga ketertiban dan mencegah kejahatan di lingkungan tempat tinggal. Ya, jadi tujuan dan juga manfaat ngeronda itu banyak ya. Yang pertama, mencegah tindak kejahatan seperti pencurian dan perusakan. Kemudian yang kedua, ini menjadi pusat siaga bencana atau juga darurat di tingkat warga. Dan terakhir, yaitu mempererat kerukunan, silaturahmi dan juga rasa kebersamaan. Jadi ini penting dalam masalah ngeronda malam itu. Dan tugas-tugas ronda itu yaitu membuat jadwal atau juga daftar hadir jaga malam. Kemudian juga tugas ngeronda itu berkeliling memantau situasi lingkungan secara berkala dan juga mencatat tamu asing atau laporan kejadian di buku pos jaga. Jadi di pos ronda itu harus ada buku ya, harus ada buku pos jaga. Jadi laporan kejadian-kejadiannya apa malam ini, mencatat tamu juga yang masuk, yang nginap gitu ya. Itu harus dicatat sebetulnya oleh orang yang sedang ngeronda. Kemudian juga perlengkapan-perlengkapan ngeronda ya. Perlengkapannya itu harus disiapkan juga gitu, terutama di pos ronda. Yang pertama yaitu kentongan atau alat tanda bahaya lah. Kemudian juga lampu penerangan yang cukup. Kemudian juga satu lagi yaitu tadi buku tamu dan juga alat komunikasi. Ya, buku tamu itu dicatat siapa yang nginep ya, catat kejadian apa pada malam hari ini. Terus juga alat komunikasi harus disiapkan seperti walkie-talkie. Nah, itu penting ya. Penting sekali bagi orang yang sedang ngeronda. Jadi ronda itu harus mempersiapkan, ya itulah yang tadi disebutkan sama Bang Hari. Tapi kalau memang tidak punya, terus masing-masing punya, nah itu lebih bagus lagi. Bawa ya alat komunikasi untuk ngeronda, buku catatan. Yang ngeronda ada berapa orang biasanya, yang satu mencatat, yang satu membawa juga baterai senter dan juga buku untuk mencatat, terus juga radio komunikasi dan satu lagi kentungan. Itu penting sekali ketika kita mau melaksanakan meronda. Jadi jangan sampai ngeronda itu cuma nongkrong di pos ronda atau juga gaple, main catur atau juga masak ya. Tidak seperti itu juga gitu ya. Tidak seperti itu juga. Jadi harus disiapkanlah segala sesuatunya ketika kita akan ngeronda pada malam hari. Oke, selamat malam aja buat semuanya. Dan yang jelas ini buat saudara Fortuna, tong kemana-mana, tetap di acara ngeronda sampai jam 12 ya. Untuk Kang Santana, selamat malam Kang Santana.